0: Karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi jangka. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC, ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50.
1: TBC ya?
0: Yang varisela nih. Varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
1: Oh, nggak terlalu.
0: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih. Walaupun ada itu tidak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
2: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyopambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa, apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol. Sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan, sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period. And it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
12: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
12: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. Этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam, ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut, 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Pendengar, kesehatan jiwa juga penting untuk kotong perhatikan. Kadang tanda-tandanya muncul pelan-pelan dan sering kotong anggap itu sebagai hal yang biasa. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono bilang, ada beberapa tanda awal yang perlu diperhatikan. Seperti pola tidur yang terganggu, kemudian perubahan emosi, rasa cemas yang berlebihan, sampai mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Secara fisik, gangguan kesehatan jiwa juga bisa ditandai dengan tubuh yang sering lemas, gangguan kesehatan yang berulang, ataupun perubahan berat badan yang cukup signifikan. Dari sisi emosi, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati, mudah gelisah, kemudian cemas yang berlebihan, sering overthinking, bahkan kehilangan minat untuk hal-hal yang sebelumnya ia sukai. Nah, kalau ada tanda-tanda ini berlangsung terus-menerus dan konsisten selama sekitar 2 minggu, ya kita diimbau untuk jangan dianggap sepele begitu ya. Kalau Anda perlu menghadapi semuanya sendiri, coba bicara dengan orang yang dipercaya dan cari bantuan dari tenaga yang profesional supaya kondisi bisa segera dikenali dan ditangani dengan tepat.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pagi ini beta hadirkan informasi cek fakta, di mana beredar unggahan di media sosial yang mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok bersedia menjadi ketua KPK dengan syarat pengesahan aturan hukum mati bagi koruptor. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan Ahok bersedia jadi ketua KPK asalkan aturan hukum mati terhadap koruptor diterapkan adalah hoaks, ya. Nah, dilansir dari Tempo.co, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok membantah klaim tersebut dan menegaskan poster yang beredar adalah hoaks karena dirinya konsisten menolak hukuman mati serta lebih mendukung pemiskinan koruptor. Dalam berbagai wawancara dan siniar sejak tahun 2013, Ahok berulang kali menolak menerapkan eksekusi mati atas alasan kemanusiaan. Ahok menegaskan lebih memilih perampasan harta pelaku korupsi dibanding hukuman mati. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, demikian lagu cover dari Anji, Ternyata Cinta, sudah mengantar kita di pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, masa remaja, masa yang penuh perubahan ya. Karena itu anak-anak remaja perlu mendapat perhatian dan juga pendampingan. Bukan cuma dari sekolah, terutama dari pihak keluarga. Nah, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus bilang, orang tua dan anak-anak ini merupakan ya sama-sama perlu belajar memahami masa remaja. Saat masuk masa pubertas, terjadi begitu banyak perubahan fisik, hormonal, dan psikologis. Karena itu, orang tua perlu kenal karakter anak masing-masing karena setiap remaja punya karakter dan kebutuhan yang berbeda. Pemerintah juga mendorong upaya pencegahan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKIR, ya, serta Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, remaja juga perlu ruang yang aman untuk bicara tentang berbagai persoalan seperti perundungan atau bullying, kesehatan mental, sampai pada bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan yang paling penting, orang tua pastinya tidak hanya menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah, tetapi merupakan pendidikan yang dimulai dari keluarga. Ketika ada komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan anak, remaja bisa merasa lebih aman dan juga lebih mudah mendapatkan dukungan.

0: Doesn't have to be perfect. 'Cause nobody is.
1: In this economy, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ul Haq menilai program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah mulai memberikan manfaat langsung ya bagi murid-murid. Ini program bisa memastikan anak Indonesia memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga lebih siap mengikuti proses belajar mengajar. Nah, cek kesehatan gratis sekolah juga merupakan bagian dari program hasil cepat terbaik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat. Program ini juga merupakan implementasi dari Astacita keempat yang menempatkan pendidikan dan juga kesehatan sebagai landasan pembangunan. Dan ia juga menilai bahwa dengan hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan mental yang perlu ditindaklanjuti melalui kolaborasi tenaga kesehatan, kemudian UKS, guru bimbingan konseling, diharapkan juga orang tua bisa ikut serta dalam memastikan hasil pemeriksaan tersebut untuk mendapatkan tindak lanjut yang tepat.

Repro 1 Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, setiap anak pasti punya karakter yang berbeda-beda ya. Selain itu, punya kemampuan juga, punya minat dan kebutuhannya masing-masing. Karena itu, ya diharapkan kepada tenaga pendidik ya untuk sulit terjebak ya dalam anggapan berdasarkan jenis kelamin anak-anak gitu ya. Nah, Sekretari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Evan Pranawa mengatakan bahwa guru perlu memahami peserta didik sebagai sebuah individu ya, termasuk perkembangan emosional, psikologis dan juga kemampuan kognitifnya. Misalnya ya, tidak ada anggapan bahwa anak laki-laki harus selalu kuat dan sone boleh menangis. Begitu juga jangan membatasi kemampuan anak perempuan dalam bidang tertentu hanya karena persoalan gender. Jadi sebenarnya kemampuan matematika, sains, apalagi seni, olahraga dan bidang lainnya sone ditentukan oleh apakah itu anak laki-laki, apakah itu anak perempuan. Karena pastinya bahwa setiap anak harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berharga.

Ya, setiap manusia pasti butuh bahagia ya. Jadi jangan sampai Anda mempersulit diri Anda dengan bilang saya tidak bahagia. Ya, semua harus bahagia. Siang ini juga Beta ajak Anda untuk selalu bahagia apapun kondisi Anda, begitu ya. Beta masih punya informasi soal Asta Cita. Kali ini pemerintah daerah ya bakal mewujudkan daerah yang bersih dan bebas korupsi. Para pimpinan daerah diminta untuk terus belajar dan memahami aturan pengelolaan keuangan negara. Nah, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus juga mengatakan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan integritas sangat penting bagi setiap kepala daerah. Semua risiko dalam pengelolaan pemerintahan ada pada pimpinan daerah. Karena itu, kepala daerah sudah boleh berhenti belajar, apalagi banyak pimpinan daerah datang dari latar belakang yang berbeda seperti politisi maupun pengusaha, sehingga perlu memahami aturan tentang tata kelola keuangan publik. Wamendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri bukan cuma hadir untuk memberikan sanksi, tetapi juga melakukan pembinaan untuk pemerintah daerah biar bekerja sesuai dengan koridor hukum. Upaya ini dilakukan supaya membangun pemerintah yang berintegritas dan juga mencegah tindakan korupsi. Tata kelola yang baik ini juga perlu didukung dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, pengawasan, akuntabilitas, serta integritas. Info tadi Beta kutip dari antaranews.com.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, kita lanjut lagi pendengar di Kupang siang ini. Tentunya masih ada informasi-informasi yang terus beta hadirkan untuk Anda. Dan as we know, ya, kita tahu bersama bahwa Indonesia punya banyak sumber daya yang bisa dikembangkan menjadi energi, termasuk dari limbah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan bilang pengembangan bioenergi harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan yang paling penting memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga kepentingan nasional. Tantangan pengembangan bioenergi saat ini bukan hanya soal ketersediaan sumber daya, tetapi bagaimana kita bisa mengelola dan mengoptimalkannya sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Karena itu pelaku usaha di sektor energi juga diminta untuk ya punya keberpihakan terhadap kepentingan bangsa. Perguruan tinggi juga punya peran yang sangat penting ya. Kampus diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang punya kemampuan sesuai dengan kebutuhan sektor energi yang terus berkembang.

0: Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang dan kami masih hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi yang terkini, ya. Di antaranya kami hadirkan untuk Anda melalui portal kami di rri.co.id. Di mana pendengar informasi terkini, ya. Kali ini soal Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah itu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Presiden juga menyoroti mengenai penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup. Selanjutnya, ditargetkan juga penutupan sedikitnya ada 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Langkah ini menjadi bagian dari proses perampingan dan konsolidasi perusahaan milik negara.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Ya, pendengar Pro 1, katong perlu lebih peka gitu ya dengan kondisi kesehatan jiwa. Karena memang gangguan kesehatan jiwa ini sudah selalu kelihatan dari luar, tapi bisa muncul lewat perubahan fisik, emosi, maupun perilaku. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengingatkan masyarakat untuk waspada kalau pola tidurnya mulai terganggu, ya misalnya susah tidur, ya kondisi ini bisa jadi salah satu tanda adanya masalah kesehatan jiwa. Selain itu, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga diperhatikan, karena ada orang yang kehilangan nafsu makan karena tekanan, tapi juga ada yang justru makan berlebihan sebagai pelampiasan saat mengalami depresi. Nah, untuk saudara yang masih muda, perhatikan juga yang perlu diberikan lebih serius. Dante menyebutkan bahwa meningkatnya percobaan bundir ini merupakan bagian dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar dan seringkali sudah terlihat. Ya, pastinya katong sebagai orang terdekat, ketika mulai mengalami perubahan-perubahan yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, mari bincang dengan orang yang dipercaya dan cari bantuan dari tenaga yang profesional.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel.
1: Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Okay. Dan pendengar, akhirnya Beta Fongkilete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari subuh hingga hampir rampung di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sudah bersiap-siap, ongoing. Ada rekan Linda yang akan temani Anda sampai di pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami harapkan Anda terus mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dan jangan lewatkan nanti pendengar di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sebentar itu akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Siang Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026 bersama dengan narasumber yang kami akan hadirkan untuk Anda siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

dari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Itu Satu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar dan jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kita di hari Sabtu ya, 5 September 2026. Di rangkaian Kupang Siang untuk edisi akhir pekan ini, kita mengawali ya tiga sinyal Linda di Kupang Siang ini dengan dialog Kupang Siang. Kita akan bicara tentang ini sekolah kedinasan begitu ya. Oke, jadi bagaimana nih inovasi dari pemerintah provinsi NTT untuk persiapan calon peserta sekolah kedinasan ya untuk tahun 2026. Ya, yang namanya sekolah kedinasan ini banyak sekali ya. Untuk sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan ya di website resmi pun iya, di media sosial pun iya, begitu ya, banyak informasi yang didapatkan. Dan pasti kalau adik-adik ingin ikutan begitu ya dalam mendaftar di sekolah kedinasan ini, pasti ada persiapan-persiapannya gitu. Ada persiapan-persiapannya, ada persyaratan-persyaratannya yang harus diikuti. Nah, ini bagaimana untuk bisa kesana dan bagaimana supaya sukses begitu ya. Nah, ini dari pemerintah provinsi NTT punya inovasi nih spesial untuk anak-anak, untuk adik-adik yang ingin ikut ya dalam sekolah kedinasan untuk tahun 2026 ini. Jadi di Kupang Siang ya, mengawali kebersamaan kita di saat ini sudah hadir narasumber kami yang akan sharing ya tentang topik kita di siang hari ini, di akhir pekan ini. Ada, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk kehadirannya, Pak Petrus Catalino Orlando Kadimas SIP, penelaah teknis kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kakak.
2: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RR Kupang. Ini Linda menyapanya dengan, biasa disapa?
3: Biasa disapa dengan Orlando.
2: Oh, Orlando. Saya menyapanya dengan Bapak atau Kak?
3: Dengan Kakak saja biar kelihatan, jangan tahu.
2: Oke, Kak Orlando. Iya, kita bicara sekarang ini tentang seleksi ya, seleksi sekolah kedinasan tahun 2026 dan apa inovasinya begitu ya. Atau kalau mau dibilang seperti kayak upaya-upaya dari pemerintah provinsi lah gitu ya, untuk anak-anak, untuk adik-adik yang pengen ikutan sekolah kedinasan. Ya kita tahu lah kalau sekolah kedinasan itu pasti punya keunggulan-keunggulannya tersendiri. Betul. Dan masih tetap menjadi magnet ya, masih tetap menjadi magnet untuk generasi muda di sekarang-sekarang ini. Baik, ini boleh diinformasikan dulu secara umum ya berkaitan dengan sekolah kedinasan seleksinya yang diselenggarakan tahun 2026 ini seperti apa, boleh?
3: Baik, terima kasih. Silakan, Kak Linda.
2: Iya.
3: Nah, jadi kita berbicara tentang sekolah kedinasan. Mm-mm. Kenapa pada saat ini sekolah kedinasan itu penting? Karena kita sama-sama lihat, kalau sekarang kita mau cari pekerjaan di tahun 2026 sudah susah. Dan di tahun-tahun yang akan datang juga pasti kondisinya sama. Nah, salah satu strategi, salah satu cara untuk kita bisa mendapat, memperoleh pekerjaan secara mudah, salah satunya dengan sekolah kedinasan. Kenapa? Karena sekolah kedinasan itu setelah kita menyelesaikan pendidikan, kita akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi enaknya sekarang tinggal lulusan SMA atau SMK, kita cari informasi tentang sekolah kedinasan dan kita ikut seleksinya. Nah, ini untuk adik-adik yang masih sekarang di usia muda, yang masih ada di kelas 12 SMA, bisa mulai cari informasi.
2: Benar.
3: Kenapa? Karena persiapan satu tahun itu sangat baik, sehingga nanti di tahun 2007 mungkin adik-adik yang berminat bisa mengikuti sekolah kedinasan. Nah, kita bicara di tahun 2026 ini, untuk sekolah kedinasan di tahun 2026 itu berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 13 tahun 2026, itu bahwa sekolah kedinasan di tahun 2026 ini ada 9 yang dibuka.
2: 9?
3: Ada 9.
2: Oh, nah, boleh informasinya?
3: Boleh. Yang pertama itu dari Kementerian Dalam Negeri, itu ada sekolah kedinasan IPDN. Atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2: Oh iya, ya, itu kalau dulu, paling tenar lah,
3: betul,
2: gitu ya.
3: Kalau dulu biasanya orang bilang kalau mau jadi lurah, mau jadi camat,
2: benar-benar
3: masuk sini. Iya, betul. Jadi kalau di tahun 2026, yang dibuka juga IPDN dengan kuota terbanyak dari antara 9 sekolah kedinasan. Itu dia kuotanya ada 1.410.
2: Untuk seluruh Indonesia?
3: Iya, betul sekali. Yang kedua ada dari Kementerian Keuangan, ini familiar juga, STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sama, formasinya juga hampir sama mendekati IPDN, dia 1.000 formasi. Iya, betul. Kemudian Kementerian Perhubungan, dia punya 22 sekolah kedinasan, jadi dia ada yang transportasi darat, ada yang untuk udara, laut, dengan kereta dan lain-lain, ada semuanya. Jadi tinggal kita minatnya kemana, kita buka langsung ke website kementerian terkait. Untuk sekolah kedinasan yang ketiga itu diselenggarakan dari Badan Pusat Statistik, ya, atau BPS. Itu mereka ada Politeknik Statistika atau STIS. Itu mereka kuotanya ada di 564. Iya, kakak. Dari Kementerian Hukum juga ada, itu dia kuotanya 250. Kemudian dari BMKG, iya, dia ada sekolah tingginya, sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kemudian ada dari Badan Cyber dan Sandi Negara, itu juga ada, kuotanya 50. Dan juga yang terakhir dari Badan Intelijen Negara.
2: BIN,
3: betul. Dia sekolah tinggi intelijen negara, STIN. Iya, dia kuotanya 100 formasi. Jadi sekarang adik-adik, kalau sudah mulai berminat, mulai cari informasi. Persiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sudah mendekati hari H, baru kita mulai cari informasi, kita ketinggalan. Kenapa seperti itu, kakak? Tadi kita sudah sampaikan bahwa salah satu cara untuk kita bisa mendapat pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil adalah dengan sekolah kedinasan. Nah, untuk bergabung dalam sekolah kedinasan, itu kita mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan metode Computer Aptitude Test atau CAT. Yang sama seperti selama ini kalau ada tes CPNS
2: gitu ya.
3: P3K, seperti itu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Iya, betul kakak. Jadi memang tahapannya sekarang semakin ketat, sehingga kalau kita mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, pasti kita dapat memperoleh hasil yang terbaik. Nah, berbicara lagi tentang inovasi yang tadi kakak Linda sudah sampaikan, hari ini kami hadir untuk menyampaikan kehadiran pemerintah. Dalam hari ini pemerintah Provinsi NTT melalui BKD Provinsi NTT, kami ingin membantu adik-adik yang saat ini sudah mulai mendaftar. Jadi pada saat ini untuk seleksi sekolah kedinasan sudah mulai berjalan, kakak. Dia dari tanggal 15 kemarin, pengumuman untuk pendaftaran, dan mulai pendaftaran kemarin di tanggal 18
2: Agustus.
3: Betul.
2: Udah selesai kah pendaftarannya?
3: Pendaftarannya sudah, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam seleksi administrasi. Jadi kami hadir ini untuk mendampingi adik-adik yang sedang mengikuti seleksi pada saat ini.
2: Nah,
3: tetapi untuk adik-adik yang mau belajar sama-sama, mau berdiskusi, kami sangat semangat dan sangat yakin adik-adik bisa hadir untuk kita sama-sama berdiskusi. Nah, untuk adik-adik yang sekarang sementara mengikuti seleksi, hari ini kami hadir untuk menyampaikan bahwa kita punya inovasi berupa aplikasi untuk simulasi seleksi kompetensi dasar yang dengan sistem chat tadi.
2: Seperti kayak try out begitulah, kayak karena kan mereka mau ujian jadi kayak try out gitu.
3: Nanti kan di tanggal 22. Nah, sebelum jadwal itu mari kita sama-sama, kita ada waktu 1 minggu, kita belajar sama-sama, kita lihat kita punya kelebihan di mana, kekurangan di mana.
2: Iya.
3: Karena SKD ini kan dia ada 3 mata ujiannya.
2: Iya, apa itu?
3: Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan.
2: Oke.
3: Okay. Tentang nasionalisme, Pancasila, Undang-Undang Dasar.
2: Iya. Kemudian
3: yang kedua, dia ada tentang tes intelijensia umum. Nah, itu yang sering kalau kita ujian ada tentang analogi, deret angka. Nah, itu semua ada di tes intelijensia umum. Yang terakhir ada tes karakteristik pribadi.
2: Oh,
3: iya, itu tentang kita punya kepribadian, kita punya cara mengambil keputusan, kita punya profesionalisme. Jadi nanti kita bahas-bahas dan kita belajar bersama melalui aplikasi yang BKD sudah kembangkan. Seperti itu, Kak.
2: Ada passing grade-nya juga berarti.
3: Betul sekali, Kakak. Masing-masing untuk materi itu, ujiannya itu masing-masing passing grade-nya ada. Jadi untuk yang pertama untuk tes wawasan kebangsaan atau biasa familiar kita dengarnya TWK.
2: TWK, iya.
3: TWK itu dia jumlah soalnya ada 30. 30 soal, masing-masing soal poinnya 5.
2: Oke. Okay.
3: Untuk TWK poinnya 5. Untuk kita ada di posisi aman, kita harus kejar skornya 65. Jadi kita benar 13 nomor lah. Nah, dari 30 soal. Tetapi untuk posisi aman itu, kita dapat 65 skor dengan soal yang kita kerjakan benar 13. Tapi kan kita jangan cari posisi aman. Kalau bisa lebih, kenapa harus ada di posisi aman?
2: Karena kan ini semua sementara mengejar hal yang sama. Kan?
3: Semua pasti kasih yang terbaik untuk tes ini. Nah, itu kita omong tentang tes wawasan kebangsaan. Dia nilai tertingginya 150 dari 30 soal itu. Kemudian tes intelijensia umum, itu dia tentang tadi analitis, terus analogi, deret angka. Itu jumlah soalnya lebih sedikit, lebih banyak daripada TWK. Dia 35 soal. Dia passing grade posisi amannya, skor 80 dengan nilai tertingginya 175. Jadi TIU dengan TWK sama, masing-masing soal kalau benar skornya 5. Kalau salah berarti 0. Seperti itu. Jadi kalau salah bener, memang tidak dapat
2: poin. Tidak dapat poin ya, gitu ya.
3: Yang berbeda nanti di tes karakteristik pribadi. Dia jumlah soalnya juga lebih banyak, ada 45.
2: Oke.
3: Dia passing grade-nya 156. Nilai tertingginya di 225. Tetapi untuk TKP atau tes karakteristik pribadi ini, Kakak, dia kalau kita soal yang kita jawab benar, kita dapat skor 5. Mendekati kita dapat 4. Mendekati lagi 3, mendekati lagi 2, dan sampai dengan skor 1.
2: Ya, kan namanya kepribadian ya, tidak ada.
3: Kepribadian kan tidak ada yang salah.
2: Salah,
3: yang
2: iya. Masing-masing orang punya apa ya, prefer yang berbeda, betul, begitu kan. Oke, jadi ini memang benar-benar ya, walaupun kuotanya itu banyak ya, walaupun itu kuotanya banyak, dan tapi ini untuk seluruh Indonesia.
3: Betul.
2: Iya, kuotanya banyak tapi untuk seluruh anak-anak Indonesia.
3: Betul sekali.
2: Jadi dengan kuota-kuota yang ada ini perlu untuk persiapan
3: yang matang.
2: Persiapan yang matang untuk bisa dapat kesempatan ya masuk dalam
3: di
2: sekolah kedinasan ini. Oke, jadi ini sementara berjalan ya, ini
3: sementara
2: prosesnya
3: berjalan.
2: Sementara betul, berjalan sementara. Dan pemerintah provinsi NTT ini punya niatan yang luar biasa sekali untuk mendukung lah anak-anaknya NTT ya untuk bisa sukses nanti di tes
3: seleksi sekolah kedinasan.
2: Seleksi sekolah kedinasan ini dengan ada banyak tes-tes yang tahapan-tahapan yang harus diikuti gitu ya.
3: Betul.
2: Untuk seleksi-seleksi administrasinya saja udah ada tahapan-tahapannya, dan untuk tes-tesnya itu juga sudah sama seperti CPNS lah.
3: Betul, diawali dengan tes
2: ASN ya.
3: Awal mulanya memang harus SKD dulu. Karena salah satu syarat kita bisa diangkat sebagai CPNS kemudian sebagai pegawai negeri sipil, kita harus mengikuti seleksi kompetensi dasar.
2: Kompetensi dasar.
3: Ya, dan itu syarat mutlaknya. Nah, adik-adik ini ikut dulu SKD-nya kemudian melanjutkan pendidikan pada kementerian masing-masing. Nanti setelah menyelesaikan pendidikan baru diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kalau kita di pemerintah provinsi NTT, Kakak, kita paling titik fokus kita di IPDN.
2: Oke.
3: Iya, kenapa seperti itu? Karena pada saat kita sudah melaksanakan pendidikan di IPDN selama 4 tahun, nanti seluruh adik-adik kita ini akan kembali dan mengabdi di pemerintah daerah.
2: Oke, mengabdi kembali ke daerahnya.
3: Kembali ke daerah. Jadi kita mendaftar dari NTT, nanti setelah 4 tahun melaksanakan pendidikan, kembali lagi ke sini dan bertugas di pemerintah daerah. Itu baik di pemerintah provinsi, di kabupaten, ataupun di pemerintah kota.
2: Iya, supaya memang apa yang didapat begitu ya selama pendidikan ini kembali lagi diterapkan di daerahnya masing-masing, betul, untuk membangun daerahnya masing-masing begitu ya, karena iya, itu artinya bahwa pemerintah provinsi ingin memberikan yang terbaik juga,
3: betul,
2: untuk anak-anak ya. Jadi ketika apa yang sudah diberikan ini mereka juga bisa kembali dan
3: untuk
2: mengabdi ke daerah masing-masing ya di seluruh wilayah NTT ini. Ya, tadi sempat disinggung soal aplikasi.
3: Betul sekali.
2: Nah, aplikasi ini tadi apakah untuk simulasi computer assistant test atau seperti apa? Boleh sedikit info?
3: Ya, baik Kak. Jadi untuk aplikasi ini kita berbicara umum dulu. Jadi nanti kami pemerintah Provinsi NTT melalui BKD Provinsi NTT akan mendampingi adik-adik yang mengikuti seleksi IPDN. Itu mulai dari tahap pendaftaran kemarin, kemudian yang sekarang seleksi administrasi, sampai dengan nanti kami mengantar mereka ke kampus IPDN Jatinangor untuk melaksanakan pendidikan. Jadi sebelum itu nanti kita laksanakan pantohir di sana. Jadi kita belajar sama-sama melalui aplikasi ini. Jadi nanti di aplikasi ini kami baru kembangkan untuk tes CAT dulu, SKD-nya.
2: Oke, kompetensi dasar.
3: Kompetensi dasarnya dulu. Nanti adik-adik ini kita akan gabungkan dalam satu grup. Sehingga kita dapat melaksanakan Zoom dulu. Kita kasih aksesnya untuk bisa pakai aplikasi. Kemudian kita bisa review hasil dari mereka sambil kita diskusikan. Jadi kita bisa tahu nih nanti kita punya kelemahan ada di TIU, ada di TWK, atau ada di TKP. Nah, jadi nanti di aplikasi itu kita sudah bisa lihat kita nilai tingginya di mana, nilai rendahnya di mana, kelemahan kita di mana, kemudian kelebihan kita di mana. Seperti itu Kakak.
2: Jadi itu seperti kayak, kalau mau dibilang seperti kayak bimbel begitu ya?
3: Betul, seperti bimbel. Mungkin selama ini kita pasti ada, mungkin kita punya adik-adik, kita punya kenalan yang mengikuti bimbel, ataupun yang melaksanakan bimbel untuk adik-adik yang mau ikut sekolah kedinasan, atau mungkin yang mau tes CPNS, atau mungkin dalam mengikuti tes-tes lainnya yang membutuhkan bimbingan belajar. Nah, hari ini pemerintah hadir, modelnya sama Kakak, seperti bimbingan belajar secara bersama-sama, tetapi ini kita khususkan untuk adik-adik yang mengikuti sekolah kedinasan. Seperti itu.
2: Jadi ini spesial untuk yang sudah mendaftar gitu.
3: Yang sudah mendaftar dan sementara proses, karena kita akan dampingi sampai selesai nanti.
2: Seperti pendampingan juga.
3: Betul
2: gitu ya,
3: Kakak. Jadi nanti setelah SKD, seleksi kompetensi dasar, mereka masuk ke tes bahasa Inggris. Nah, sebelum nanti tes bahasa Inggris di Zoom itu kita sampaikan dan kita kasih link lagi untuk belajar lagi bahasa Inggris.
2: Nah,
3: jadi untuk IPDN tahun ini sebagai informasi tambahan, informasi baru untuk kita semua. Di tahun 2026 untuk seleksi IPDN itu ada tes kemampuan bahasa Inggris. Dia pakai TOEFL.
2: Nilai TOEFL juga.
3: Betul, 400 minimal. Itu yang tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa satu tahun waktu yang sangat baik untuk adik-adik sekarang mempersiapkan diri, karena bukan cuma mempersiapkan untuk kompetensi dasar, harus mempersiapkan bahasa Inggris.
2: Ada kemampuan-kemampuan atau skill-skill lainnya yang juga harus
3: ditingkatkan.
2: Betul. Ya, jadi karena kan untuk tes TOEFL ini juga tidak setiap hari ya, karena kan ada waktunya.
3: Ada waktu kan.
2: Ada waktunya.
3: Kan kita harus
2: ada preparationnya, pendaftaran preparationnya, dan untuk bisa ikut tes dan bersyukur kalau hasilnya sesuai gitu ya yang diharapkan.
3: Karena harus ada passing grade.
2: Tapi kalau tidak sesuai otomatis harus ngulang lagi gitu. Kalau memang kita fokus ya ke sekolah dinas ini dengan sudah ada nilai yang sudah ditetapkan.
3: Passing grade-nya itu gitu ya.
2: Oke, passing grade-nya tidak hanya tes-tes, tiga tes itu yang CAT itu, tapi juga ada untuk bahasa Inggris.
3: Ada bahasa Inggris. Setelah bahasa Inggris nanti tes kesehatan tahap 1.
2: Oke.
3: Kemudian ada tes psikologi. Setelah itu baru masuk ke Pantohir. Jadi kami sampaikan, kita dari pemerintah Provinsi NTT melalui BKD kita dampingi. Mulai dari SKD kita sama-sama, nanti bahasa Inggris juga kita belajar sama-sama, diskusi. Kemudian masuk ke tes kesehatan tahap 1, sama lagi kita dampingi. Kemudian kita lanjut ke tes psikologi, integritas dan kejujuran kita dampingi juga. Sampai dengan melaksanakan Pantohir nanti di kampus IPDN. Jadi kita bantu antar ke sana. Sampai di sana kita bantu fasilitasi adik-adik yang sedang mengikuti seleksi.
2: Iya, kalau NTT ini kan kita tidak hanya di daratan timur ya, Kak. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Terus untuk adik-adik yang di luar daratan timur bagaimana?
3: Oke, baik. Jadi untuk adik-adik yang sementara ingin mempersiapkan diri, nanti kita akan kasih akses untuk bisa pakai aplikasi. Jadi ini untuk adik-adik yang masih sekarang di SMA atau mungkin yang sementara kuliah tapi belum mau tes. Mungkin dia masih mau ikut tes tahun depan, kuliah dulu kan ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang sementara kerja tapi tahun depan dulu mau ikut tes, boleh. Nah, tetapi untuk adik-adik yang sudah mendaftar saat ini, nah nanti pada saat seleksi kompetensi dasar itu kakak, semua pasti ke Kupang.
2: Oh, iya.
3: Karena tempat lokasinya untuk SKD-nya, di UPT BKN Kupang,
2: di
3: Bundaran PU.
2: Jadi
3: nanti semua ke sana. Nah, nanti adik-adik yang lulus dari SKD, kita sama-sama persiapkan diri lagi untuk tahapan tes selanjutnya sampai dengan keberangkatan ke kampus IPDN.
2: Setelah dinyatakan lulus, berarti mereka sudah harus ke sini, full time di sini.
3: Kalau sudah siap, kakak. Kalau sudah selesai pengumuman administrasi dan jadwal SKD sudah selesai, mereka sudah harus ke sini dan full time-nya di sini. Jadi SKD-nya nanti kita dengan BKN, kemudian nanti tes kesehatan tahap satunya sama-sama dengan teman-teman dari Polda, itu dari Rumah Sakit Bayangkara, kemudian tes psikologi juga sama dari teman-teman Polda.
2: Seluruh tesnya di sini?
3: Seluruh tesnya di Kupang.
2: Oh, di Kupang.
3: Iya, jadi adik-adik yang ada di kabupaten, nanti kalau jadwal untuk SKD-nya sudah ada, silakan merapat ke Kupang, dan seluruh tesnya dilaksanakan di kota Kupang.
2: Oke, itu berarti sampai ke tahap kesehatan?
3: Sampai selesai semua di sini, kakak. Sampai pengumuman akhir bahwa yang bersangkutan lulus Pantohir dan siap berangkat ke sana untuk lanjut Pantohirnya di sana.
2: Oh gitu?
3: Begitu, kakak.
2: Oke.
3: Kalau di tahun sebelumnya, seluruh tahapan tes selesainya di daerah.
2: Oke.
3: Iya, jadi Pantohirnya di sini. Tes kesehatan tahap 2-nya, kemudian Samapta yang kita lari, pusat, itu semuanya di Kupang. Jadi pada saat sudah dinyatakan lulus di Kupang, adik-adik tinggal ke sana dan langsung mulai pendidikan. Tetapi di 2026 ini kakak, tambahan lagi yang tadi tes bahasa Inggris, dan juga Pantohirnya di pusat. Jadi Pantohirnya tidak di sini.
2: Dan apakah itu berarti bukan 100% mereka?
3: Betul, jadi kalau kita sudah berangkat ke sana,
2: bukan berarti 100% lulus.
3: Belum 100%. Kalau kita sudah ikut Pantohir dan dinyatakan lulus Pantohir sampai dengan seleksi akhir, baru kita melaksanakan pendidikan. Seperti itu. Jadi perubahannya di tahun ini itu kakak ada dua. Tambahan untuk tes bahasa Inggris dan juga Pantohirnya dilaksanakan di pusat.
2: Oke. Jadi itu memang benar-benar harus pendampingan ya.
3: Harus pendampingan kak. Karena kan adik-adik ini bagus kalau ada yang sudah pernah mendaftar. Di tahun sebelumnya mungkin belum rezeki, coba lagi. Berarti pernah ada gambaran.
2: Iya.
3: Nah, kalau untuk adik-adik yang belum pernah.
2: Yang kayak kelas 12 gitu ya, barusan lulus.
3: Barusan
2: itu,
3: lulus kan bingung.
2: Ini masih betul-betul.
3: Masih kosong pengalamannya.
2: Jadi memang betul-betul harus pendampingan dan
3: sampai dengan selesai.
2: Harus betul-betul persiapan diri juga.
3: Persiapan diri itu yang paling penting kakak.
2: Dan mentalnya juga.
3: Mental, betul sekali, karena
2: belum tentu 100%.
3: Belum tentu 100%, karena pengalaman kita pernah di 2023 atau 2024, kita sudah dapat kuota dan jumlah peserta seleksi sudah ada di bawah kuota. Kan kita berpikir kalau sudah dibawa kuota ya? Pasti ya, ya semua lulus. Tapi pada saat pantohir masih ada 2 orang yang gugur.
2: Oke. Okay.
3: Seperti itu. Jadi penilaian sampai dengan pantohir 100% kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Seperti itu kakak.
2: Oke, jadi memang butuh persiapan.
3: Butuh persiapan.
2: Betul, betul persiapan yang mantap lah gitu ya dari.

0: dari rezeki ya pasti bisa lolos dalam sekolah kedinasan ini.
1: Ya, yang biasanya kita dilihat-lihat quote-quote di media sosial, hasil tidak menghayati proses, proses ya. Ya, kalau prosesnya ini sudah sampai betul-betul terarah gitu ya, dan membantu untuk apa ya, mengetahui kemampuannya adik-adik begitu, plus minusnya di mana, itu kan sudah berarti sudah ada persiapan sudah untuk oke, karena kalau misalnya beta kurangnya tuh di hitung-hitungan lah gitu misalnya gitu ya, berarti beta harus lebih belajar lagi di sini gitu. Jadi ini berarti apa ya, seperti kayak mendorong juga budaya belajarnya adik-adik.
0: Budaya belajar sangat, karena kalau kita lihat adik-adik sekarang, zaman sekarang semua sudah punya
1: gadgetnya,
0: fokusnya pasti ke gadget. Tetapi kalau aplikasi ini kan bisa akses di gadget, bisa di laptop, di komputer, bisa. Jadi hari Sabtu atau hari Minggu, adik-adik kalau mau belajar silahkan.
1: Iya.
0: Tetapi yang tadi kami sampaikan kakak, bahwa nanti kita kasih masuk adik-adik ini, kita join dalam grup dulu. Supaya kita diskusi, setelah itu kita kasih aksesnya untuk belajar. Nah kalau kita tidak kasih akses atau kita kasih secara cuma-cuma, adik-adik mungkin nanti berpikir biar nanti saja baru tes. Tapi kalau kita batasi aksesnya, adik-adik kan berarti jadwal belajarnya setiap malam jam 7 sampai 9 misalnya, atau nanti hari Sabtu atau hari Minggu kita jadwalkan belajar, mari kita sama-sama belajar. Kalau kita buka untuk secara terbuka aksesnya, pasti adik-adik bilang biar besok saya, biar minggu depan saya, seperti itu yang kita lihat selama ini.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Nanti udah, padahal sudah di apa ya, didorong begitu.
0: Ya, sudah didorong, sudah didampingi.
1: Sudah didampingi. Ini harus secara ini ya, tapi ya udahlah nanti gitu.
0: Iya
1: kan. menghadapi si Gen Z atau Gen Alpha gitu.
0: Itu betul. Pergaulan adik-adik sekarang kan nongkrong, jalan-jalan. Nah kalau kurang mempersiapkan diri atau kalau tidak ada paksaan, repot. Jadi aplikasi ini kita buat batasi akses supaya adik-adik tertarik. Jadi adik-adik berpikir, wih betulnya kalau kita tidak join grup, kita tidak tahu informasi, kita tidak bisa belajar. Nah, repot sendiri nanti.
1: Iya, apa ya, seperti kayak mengatur juga, agak mengatur juga gitu.
0: Harus
1: ya.
0: Harus mengatur, karena kalau kita tidak jadwalkan adik-adik ini, kita tidak atur dia punya program belajar seperti apa, susah. Nanti bingung mau belajar yang mana duluan. Mau belajar bahasa Inggris duluan, atau belajar kompetensi dasar duluan, mau latihan lari duluan, atau psikologi duluan, kan?
1: Bingung.
0: Tapi kalau kita atur baik-baik, kita dampingi, di awal kita bahasa Inggris, kompetensi dasar dulu, kemudian kita masuk bahasa Inggris, kesehatan, kita dampingi untuk pembelajaran terkait tes psikologi, sampai dengan nanti tes lanjutan di kampus pusat.
1: Oke, baik. Itu. Jadi boleh sedikit spill, materi-materinya juga nanti dikasih juga begitu?
0: Jadi untuk aplikasi ini nanti kakak, setelah adik-adik kita kasih akses dan sudah login, di dalamnya lengkap dengan soal. Lengkap dengan timer seperti ujian aslinya.
1: Oh iya, jadi seperti kayak tryout begitu.
0: Jadi dia kan tesnya 100 menit. Jadi adik-adik harus memanfaatkan 100 menit itu
1: untuk menyelesaikan sekian soalnya gitu. Iya,
0: 110 soal. Dari TWK, TIU, dan TKP tadi.
1: 100 menit, 110 soal.
0: 110 soal.
1: Berarti satu soal di bawah 1 menit.
0: Betul. Nah, nanti kalau kita belajar sama-sama kan kita bisa tahu nih strateginya bagaimana.
1: Iya betul, itu berarti memang harus ada strateginya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ada triknya, ada cara-caranya. Apalagi soal kan kalau panjang kita sudah pusing.
1: Bagaimana kita baca, belum dibaca, belum berpikir, waktunya udah
0: pas
1: selesai.
0: Pas mau jawab kita ragu-ragu.
1: Pikir lagi gitu.
0: Pikir
1: ya.
0: Lagi.
1: Itu sudah memanfaatkan waktu untuk soal yang lain.
0: Untuk soal yang lain. Untuk soal berikutnya. Jadi kalau kita belajar sama-sama melalui aplikasi ini nanti kakak, dia ada pembahasannya.
1: Oh, ada pembahasan soal juga.
0: Ada pembahasan
1: juga.
0: Soal. Jadi setelah kita mengerjakan seluruh soal sesuai waktu yang telah ditetapkan, waktunya selesai, kita punya soal langsung tertutup otomatis dan nilai langsung keluar per mata ujiannya yang tadi
1: dikerjakan.
0: TWK-nya berapa, TKP, TIU-nya berapa, dia memenuhi passing grade atau tidak, nanti ada keterangannya. Nah setelah itu adik-adik bisa review kembali nih,

0: salahnya di
1: mana, jawaban yang benarnya harus apa, dan pembahasannya seperti apa.
0: Oh.
1: Setelah adik-adik sudah review, nanti kita zoom lagi bersama adik-adik supaya kita bahas sama-sama. Jadi kita bisa tahu kekurangannya di mana, kelemahannya di mana, atau mau kerja soal yang mana duluan. Dia kan bebas, tidak harus TKP duluan, TIU duluan, TWK duluan, tidak. Jadi kita terserah mau yang mana duluan.
0: Boleh seperti itu.
1: Jadi nanti kita sama-sama kita latih adik-adik. Misalnya dia kurangnya di TKP, coba kerja TKP duluan. Setelah TKP baru lanjutkan TIU dengan TWK. Kita lihat progresnya, nilainya seperti apa. Apakah tetap sama rendah atau ada perubahan? Nah, kalau ada perubahan ya berarti kita sudah tahu nih. Oh, berarti adik ini dia harus kerja soal terkait dia punya kepribadian duluan di TKP duluan. Setelah itu baru dia pikir tentang nasionalisme, dia pikir tentang analogi, dan juga deret angka dan soal-soal lain.
0: Oke. Jadi kayak misalnya riwayat perkembangan nilainya pun itu juga ada.
1: Ada. Nanti riwayat perkembangannya ada di dalam aplikasi, progresnya seperti ada, seperti apa nanti ditampilkan semua. Jadi nanti intinya adik-adik kita belajar dulu sama-sama.
0: Iya.
1: Nanti adik-adik punya nilai seperti apa tidak apa-apa, mau nilai rendah, nilai tinggi tidak jadi masalah. Kita diskusikan bersama-sama, kita evaluasi sama-sama. Jadi kami dari BKD bisa menyampaikan ke adik-adik proses pembelajaran harus ditingkatkan di materi ujian yang mana.
0: Jadi kayak bisa kasih rekomendasi-rekomendasi begitu ya?
1: Iya, betul. Rekomendasi mau kerja yang TIU duluan, TWK duluan, TKP, boleh.
0: Iya. Berarti ini sangat membantu lah kalau menurut Linda sih ya.
1: Betul kakak, sangat membantu. Karena sebelumnya memang setiap tahun kami dari BKD Provinsi NTT itu melaksanakan sosialisasi sekolah kedinasan di kabupaten, di sekolah-sekolah. Nah, tahun lalu saya di Malaka, kemudian teman-teman yang lain ada yang di Kupang, ada yang di Manggarai. Dan yang terbaru kemarin kami baru sosialisasi di Kabupaten Kupang.
0: Oh iya. Iya,
1: kemarin di SMA Negeri 1 Kupang Barat. Tapi sosialisasi kan untuk adik-adik yang mau mempersiapkan diri.
0: Iya.
1: Jadi untuk adik-adik nanti di ke depan kakak, kami akan bawa aplikasi ini pada saat kami sosialisasi.
0: Oh iya, supaya mereka juga
1: jadi
0: sudah ada.
1: Jadi mereka langsung lihat memang
0: gambarannya
1: seperti apa. Terus kita kasih waktu 1 minggu dengan pihak sekolah, nanti kita koordinasi. Adik-adik silahkan kerja. Coba kerjakan aplikasi ini, simulasinya. Kita lihat mereka punya kemampuan dasarnya itu seperti apa. Jadi kita bisa hitungan kalau 1 tahun ke depan, waktu 1 tahun kan lumayan kakak. Kalau kita sudah tahu dasar nilainya seperti apa, kita bimbing sama-sama, sampai dengan tahun 2027 kalau mereka mau coba tes, silahkan. Kita belajar sama-sama, dampingi lewat aplikasi yang kita sudah kembangkan.
0: Iya, jadi dari BKD Provinsi juga kalau misalnya sebelum ketemu dengan adik-adik terus sudah ada soal yang dikasih dan sudah ada apa ya mereka udah mengerjakan, berarti setidaknya BKD Provinsi juga punya gambaran lah kemampuan mereka begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul kakak.
0: Sekolah juga punya gambaran.
1: Iya.
0: Oh, anak-anak saya ini
1: hasilnya kemampuan. Nanti kan kita bisa kasih ke sekolah.
0: Betul.
1: Kita sampaikan Pak Guru, Ibu Guru, atas jadi, nama ini nilainya sangat bagus.
0: Bisa jadi rekomendasi.
1: Coba bisa rekomendasikan dia, bimbing dia, supaya dia bisa ikut sekolah kedinasan tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua kan nanti kita, untuk aplikasi ini kita hanya menggunakan nama dan juga asal sekolah. Jadi kita bisa tahu nih, sekolah di NTT, di daerah mana yang anak-anaknya minat banyak sekali untuk sekolah kedinasan. Jadi data itu mungkin kita bisa informasikan ke dinas pendidikan.
0: Benar.
1: Untuk informasikan ke sekolah.
0: Sekolah-sekolah, benar. Nah,
1: jadi nanti kalau ada mau pembukaan atau menjelang pembukaan, bisa bersurat ke BKD, kita ke sana supaya kita belajar sama-sama lewat aplikasi ini, kita bantu untuk dampingi dan bimbing sama-sama.
0: Iya, benar. Karena kan, iya, walaupun untuk sekarang cari informasi tentang sekolah kedinasan itu sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, di internet banyak.
0: Di internet banyak, media sosial pun media banyak, betul, kita bisa dapat info itu. Tapi kalau sampai yang sedetail ini, itu sangat-sangat sulit untuk didapatkan gitu. Dan orang tua juga pasti pengennya gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Pengennya sekolah pun juga kepengen lah pasti anak-anaknya juga meraih prestasi, itu juga jadi prestasi bagi
1: sekolah. Karena biasanya kami sosialisasi di sekolah, dari sekolah langsung sampaikan, Pak izin kalau kami dari IPDN pernah ada alumni atas nama ini.
0: Nah,
1: dengan catatan itu kan sekolah bangga nih.
0: Iya.
1: Ada salah satu lulusan dari sekolah yang bisa masuk ke dalam sekolah kedinasan.
0: Benar-benar. Dan itu sudah bisa jadi data lah gitu
1: data,
0: ya.
1: Betul, kita punya data supaya nanti adik-adik mungkin dia punya adik, sepupu, saudara, kenalan. Wih, saya punya kakak sudah pernah coba nih. Kenapa saya tidak coba?
0: Jadi inspirasi juga.
1: Jadi inspirasi.
0: Untuk adik-adik yang lain ya begitu. Jadi memang ini sangat bagus sekali untuk bisa digunakan begitu ya. Untuk mempersiapkan diri lebih awal, baik. Lebih baik, lebih terarah.
1: Lebih terarah.
0: Karena memang juga dibantu pendampingannya itu untuk diatur waktunya supaya ya namanya anak-anak sekarang nih gunakan waktu juga.
1: Waktu kosong pasti hanya untuk jalan-jalan, nongkrong, dan juga main gadget.
0: Ya gitu ya, jadi kalau memang punya kemauan.
1: Punya
0: ya,
1: kemauan, dan ada punya, motivasi.
0: Punya kemampuan untuk itu, ya kenapa tidak digunakan sebaik mungkin. Oke, ya. Tapi kan kadang-kadang juga ada yang berpikir ya, aduh ini kalau begini berarti sudah pasti lulus kah atau boleh nih? Ini memang karena kan namanya juga bimbel ya.
1: Iya.
0: Tiap orang tua gitu ya, kalau kasih bimbel anak
1: pasti maunya lulus.
0: Iya. Nah. Dengan nilai ekspektasi nilai itu
1: ekspektasinya
0: sekian.
1: Ekspektasinya pasti harus di atas rata-rata.
0: Iya gitu. Ini anak saya sudah nih. Sudah dikasih bimbel sekian waktu gitu ya, dengan dampingan sekian waktu juga ini apakah itu?
1: Iya, baik kakak. Jadi untuk disampaikan kepada seluruh adik-adik yang sedang mempersiapkan diri atau yang sudah mengikuti seleksi sampai dengan saat ini, kita harus sampaikan bahwa aplikasi dan pembelajaran ini bukan satu-satunya jaminan untuk adik-adik bisa lulus. Kenapa seperti itu? Karena yang bisa menentukan kita lulus atau tidak itu adalah kemampuan kita masing-masing.
0: Ya.
1: Kami dari BKD hanya memfasilitasi, membantu adik-adik, membimbing dan juga mengarahkan supaya kita belajar sama-sama.
0: Benar.
1: Mungkin ada adik-adik yang masih bingung cara mengerjakan soal, strateginya seperti apa, atau harus ada persiapan fisik, persiapan mental seperti apa, kita dampingi. Tetapi kita tidak menjamin kelulusan. Jadi tetap orang tua, kalau mau tambah adik-adik bimbel di luar, silahkan. Karena kalau bimbel di luar kan mungkin lebih privat. Satu, dua orang, tiga orang. Ya silahkan. Itu kesempatan kami berikan kepada orang tua. Tetapi hari ini pemerintah hadir, ini semua kita sampaikan secara gratis untuk adik-adik.
0: Gratis. Ya.
1: Tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi adik-adik silakan kalau mau kita bergabung, kita belajar sama-sama, kita sediakan sarananya. Supaya kita punya adik-adik putra-putri dari NTT ini, kenapa tidak masuk ke sekolah kedinasan? Pintu terbuka sangat lebar, sekarang tergantung kita mau belajar atau tidak. Jadi kembali lagi seperti yang Kakak Linda sudah sampaikan, kemauan dan kemampuan itu kembali kepada adik-adik sendiri.
0: Iya. Ya kalau sudah ada kemauan, sudah ada kemampuan, apalagi kalau didorong atau didukung lah gitu ya,
1: fasilitasi
0: oleh orang tua dan juga sekolah, itu pasti akan sangat-sangat apa ya, jadi pemicu apa ya, semangat tersendiri,
1: semangat, betul,
0: gitu ya.
1: Seperti kita kalau dulu masih SD SMP, kalau orang tua beli tas baru kita sudah semangat, beli buku baru kita sudah semangat. Nah kalau ini kami pemerintah hadir, kita datang bawa aplikasi, kalau adik-adik pacu semangat, motivasi, ayo kita belajar sama-sama. Kita dampingi sama-sama sampai dengan selesai.
0: Sampai selesai.
1: Dan poin pentingnya itu tadi kakak, semuanya gratis.
0: Semuanya gratis, yeah. Benar. Ini sudah dihadirkan secara gratis. Hanya untuk mendukung lah gitu ya.
1: Hanya untuk mendukung adik-adik yang sementara berproses.
0: Berproses, iya. Gitu. Dan ya, karena kecintaan juga pasti.
1: Kecintaan, kebetulan saya juga salah satu alumni dari sekolah kedinasan. Saya lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Jadi saya merasa motivasi juga ini, hal-hal yang baru. Untuk bisa dampingi adik-adik, mari adik-adik kita belajar sama-sama. Jadi kalau IPDN ini kita lebih fokus karena memang nanti mengabdi kembali ke
0: daerah.
1: Dan ya, full gratis. Jadi kita tidak perlu biaya apa sepeser pun tidak ada selama pendidikan.
0: Ya, jadi itu artinya berarti kayak orang tua yang mungkin merasa bahwa aduh nanti
1: Iya.
0: kuliah ini butuh biaya
1: Biayanya
0: besar,
1: berapa, pakaian,
0: perumahan
1: laptop, dan
0: segalanya.
1: lain-lain. Nah, kalau di PDN, kecuali laptop, laptop kita siap sendiri, tapi selain daripada itu, kita sudah dapat dari negara.
0: Oke.
1: Jadi salah satu kewajiban kita ya harus kembali dan mengabdi.
0: Mengabdi.
1: Betul.
0: Iya, dan harus benar-benar belajar.
1: Harus betul-betul belajar.
0: Betul-betul
1: Karena sekarang
0: belajar.
1: pesaing makin banyak,
0: Benar.
1: dan semua anak-anak, kebanyakan yang ikut seleksi sekarang, pengalaman kami mendampingi selama ini, hampir semua ikut bimbel. Entah bimbelnya dengan keluarga, dengan teman-teman, atau ikut yang privat. Semua ikut bimbel. Dan nilainya tinggi. Nilai SKD-nya tinggi sekali.
0: Jadi kalau hanya seperti
1: kalau
0: yang tadi
1: kita
0: untuk
1: cuma
0: berharap di atas passing grade,
1: susah. Jadi kita punya
0: sedangkan
1: dasar, lawan
0: itu
1: kita
0: udah
1: sudah mau hampir puncak passing grade, puncak tertingginya.
0: Puncak tertinggi, benar.
1: Sementara kita masih di passing grade, teman-teman yang sudah ikut bimbel sudah mau skor tertinggi.
0: Sudah level up lah mereka,
1: betul.
0: Gitu ya. Jadi itu ya memang benar-benar ya. Jadi tidak hanya sekedar mau ya, tapi juga sudah
1: harus ada niat. Kemudian ada dukungan dari orang tua juga penting. Karena pengalaman selama ini ya seperti itu. Ada orang tua yang cuma mengarah karena nanti ikut tes. Tapi orang tua belum mendampingi. Nah, nanti belajarnya ini belum. Ada juga orang tua yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Satu tahun sebelum sudah kasih bimbel. Satu tahun sebelum sudah suruh latihan tentang tes psikologi. Kemudian ada yang sudah memperhatikan untuk tes fisik. Kan tes kesehatan nanti dinilai juga. Semua kita punya kesehatan. Nah, ada orang tua yang sudah mempersiapkan itu, kakak. Mereka sudah kasih anaknya untuk tes kesehatan full. Jadi sudah tahu nih gambaran adik-adik ada penyakit atau ada kekurangan masalah kesehatannya apa. Jadi kalau
0: Jadi,
1: ada waktu
0: ada
1: satu
0: waktu
1: tahun,
0: untuk betul-betul
1: iya betul
0: mempersiapkan anak
1: mempersiapkan
0: mereka.
1: Anak.
0: Iya, bersyukur ya kalau misalnya ada orang tua yang sudah
1: betul.
0: Aware tentang itu gitu ya.
1: Jadi untuk orang tua kalau bisa dampingi anak. Kalau mau masuk sekolah kedinasan, waktu satu tahun itu paling top, paling mantap sekali. Jadi mereka sekarang ada di kelas 12 mulai dampingi. Perkenalkan saja dulu apa itu sekolah kedinasan. Tesnya seperti apa, perkenalkan dulu. Nanti pada saat dia sudah mau menyelesaikan studi, bawa ke bimbel. Latihan bersama atau hubungi kami BKD Provinsi NTT untuk kita bisa sama-sama arahkan, kita sama-sama bimbing.
0: BKD welcome.
1: BKD sangat welcome dan sangat senang kalau ada yang mau.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi pertanyaan apa ya, cukup menggelitik lidah sih sebenarnya. Selama kakak turun ke daerah-daerah untuk sosialisasi, seberapa antusias anak-anak?
1: Kalau anak-anak selama ini antusiasnya sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Karena tiap kali kalau kami pergi, kami langsung sampaikan. Semua ini gratis. Semua ini gratis, adik-adik tinggal sekolah. Setelah sekolah, langsung kembali ke daerah. Mengabdi sudah untuk daerah. Jadi kalau di kabupaten biasanya itu anak-anak digabung di satu sekolah, kemudian dari beberapa sekolah datang di satu titik lokasi. Jadi dari semua sekolah yang ada di kabupaten, mungkin jaraknya jauh ya, datang saja di satu titik lokasi untuk kita bisa sama-sama sosialisasikan terkait dengan sekolah kedinasan.
0: Ya namanya kita memang kita provinsi ini kepulauan ya,
1: kepulauan,
0: jadi
1: kan?
0: Untuk menjangkau
1: jadi
0: juga.
1: Untuk menjangkau yang di kabupaten ya caranya seperti itu, di satu titik lokasi saja, tinggal adik-adik yang datang. Dan sampai dengan hari ini masih ada yang hubungi BKD terkait dengan cara mendaftar, cara belajarnya seperti apa, masih ada. Dan ada yang dulu kami sudah sosialisasi dengan mereka, mereka sudah lulus, sudah masuk studi juga.
0: Bersyukur ya.
1: Bersyukur sekali. Ada rasa bangga tersendiri. Karena sudah dampingi mereka. Mereka minatnya juga bagus. Niatnya bagus. Mau belajar. Lulus dan sudah masuk pendidikan.
0: Berhasil. Bersyukur.
1: Berhasil.
0: Ada kepuasan tersendiri.
1: Kepuasan tersendiri. Betul.
0: Kalau ada-ada yang didampingi dan sampai berhasil gitu.
1: Sampai berhasil. Apalagi nanti kalau mereka sudah selesai studi. Pulang ke sini.
0: Kembali
1: mengabdi. Kita sama-sama kerja di sini, tinggal kita mengabdi dan membangun daerah.
0: Jadi motivasi juga untuk adik-adik ya.
1: Iya, betul
0: yang di bawahnya itu adik-adiknya itu. Aduh luar biasa. Jadi ini satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, ya. Betul. Tidak boleh dilewatkan. Kadang-kadang anak-anak, aduh, suka nih, aduh, ini kayaknya bagus ya, sukanya di situ. Ada anak-anak yang sudah tahu apa yang mereka mau,
1: iya,
0: tapi ada anak-anak yang masih
1: mencari kira-kira kemana
0: gitu. Jadi mereka ini perlu untuk diarahkan. Jadi, ada yang punya kemampuan tapi masih mencari,
1: masih, betul, gitu.
0: Masih bingung. Bagusnya yang mana,
1: bagusnya
0: ya?
1: Bagusnya yang mana? Mm-mm. Minatnya ke IPDN atau ke STAN, mm-hmm, atau ke BMKG tadi, ke BIN, ke cyber, mm-hmm, silahkan, tidak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting adik-adik awalnya harus ada niat dan kemauan dulu. Bergabung bersama kita untuk kita bantu dampingi lewat pembelajaran ini. Mm-hmm. Nanti tinggal adik-adik memilih sendiri mau yang mana. Entah mau ke IPDN atau ke sekolah kedinasan lain. Mm-hmm. Tetapi untuk Pemprov NTT khusus IPDN, kita dampingi sampai dengan selesai. Karena nanti kembali lagi ke daerah, kita yang mengusulkan untuk pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
0: Oke, begitu. Karena udah didampingi dari awal nih, jadi pasti tahu kemampuannya.
1: Sudah tahu, betul.
0: Udah didampingi dari awal seleksi, sampai sukses, sampai kembali lagi, oh,
1: sampai
0: udah.
1: Sampai kembali lagi, bahkan sampai diangkat dan bertugas kembali di
0: sini. Jadi memang betul-betul tahu, ini kayaknya cocoknya tuh di mana nih? Kabupaten mana nih kayaknya?
1: Di kabupaten mana, tinggal kita kasih arahkan ke sana. Di mana yang masih butuh SDM, pasti kita tempatkan di sana.
0: Oke, untuk mengisi ya, melengkapi ya,
1: kehadiran pemerintah di seluruh, betul, daerah wilayah Nusa Tenggara Timur,
0: dan membangun juga. Baik, jadi sekali lagi nih, satu kesempatan emas, kalau menurut Linda sih, satu kesempatan emas untuk adik-adik, dan juga boleh dikasih dukungan ya dari orang tua dan juga, betul, sekolah.
1: Dari orang tua, dari sekolah, dan dari pribadi adik masing-masing.
0: Pribadi masing-masing. Oke, ini di 2 menit terakhir untuk sharing kita siang ini.
1: Baik,
0: Kakak. Ini minta boleh kasih apa ya, pesannya, closing statement-nya untuk adik-adik berkaitan dengan aplikasi ini.
1: Oke,
0: silakan.
1: Pesan-pesan untuk adik-adik yang saat ini mungkin masih mau mempersiapkan diri dan mengikuti tes tahun depan, boleh. Dan juga untuk adik-adik yang sementara mengikuti seleksi, yang pertama itu persiapkan diri sejak dini. Jadi dari jauh-jauh hari harus sudah siap diri, kita sama-sama belajar, ayo bergabung dalam aplikasi ini, kita sama-sama mengarahkan, membimbing adik-adik. Yang kedua, ikuti seluruh informasi resmi. Jadi informasi resmi itu hanya ada dari kementerian terkait yang membuka sekolah kedinasan, dan juga dari BKD Provinsi NTT. Itu ada di website dan juga ada di media sosial BKD. Yang ketiga, belajar dan berlatih secara konsisten. Atur jadwal belajar baik-baik di akhir pekan atau di malam hari, silakan diatur secara rutin, secara baik. Yang berikut, keempat, itu menjaga kesehatan, baik fisik dan juga mental. Karena untuk mengikuti seleksi tidak cuma butuh fisik, tapi kita harus sehat secara mental juga. Kemudian yang kelima, menjaga integritas dan kejujuran. Ini kami sampaikan bahwa kalau ada pihak-pihak atau siapapun yang menawarkan atau memberikan informasi untuk bisa lolos dalam sekolah kedinasan, jangan dipercayai. Karena itu sudah pernah terjadi penipuan seperti itu. Jadi tidak pernah ada pihak-pihak yang menjanjikan bisa lulus.
0: Yeah.
1: Yang menjanjikan adik-adik sudah daftar, nanti pasti lulus, om yang atur, kak yang tidak ada seperti itu. Semua real berdasarkan adik-adik punya kemampuan. Dan poin yang penting yang terakhir, itu jangan takut bermimpi. Kita semua punya mimpi, kalau adik-adik punya mimpi untuk membangun daerah ini, mari kita sama-sama ikuti sekolah kedinasan, kemudian melaksanakan pendidikan, dan nanti kembali kita membangun sama-sama daerah Nusa Tenggara Timur ini. Begitu kakak, terima kasih
0: Kak Orlando. Jadi kalau punya kemauan, punya kemampuan, punya mimpi ya, ingin membangun Nusa Tenggara Timur, ini apa ya, gayung bersambut lah ya, pemerintah, betul, provinsi sangat-sangat mendukung mimpi itu, dan pendampingan bahkan dari awal sampai selesai. Jadi jangan takut untuk bermimpi ya, asalkan tetap berusaha untuk menggapai mimpi itu, dan hopefully ya sukses, dan kembali tetap pasti akan menjadi berkat dan juga jadi inspirasi untuk generasi muda NTT.
1: Baik,
0: terima kasih Kak Orlando, sukses ya, sukses juga untuk membimbing adik-adik sampai sukses juga, sampai berhasil. Kita tuntaskan, dan di pukul 12 kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian berita olahraga dalam Dinamika Olahraga.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
4: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Sekali lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STJ ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STJ itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuang Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiatara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 24 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 24 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli asosiasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sport.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: atau satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini
1: Pro 1.

Ya, pendengar kembali di kawasan Tompel 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan Kak Ben yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini beberapa menit ke depan kami akan hadirkan untuk Anda informasi. Dan di pukul 13 atau di jam 1 siang ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selepas itu pendengar ya, seperti biasa ada request and sharing. Topik apa sih yang akan kita sama-sama share di siang sampai sore nanti di jam 4 sore? Oke, stay terus ya, nanti bisa gabung di line telepon, bisa gabung di WA, bisa gabung juga di live TikTok RRI Kupang. Oke, dan ya, tegas Linda nanti akan tuntas di 5:30 ya, setelah penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan. Ya, ini Warta NTT Sore ya, sama-sama dengan teman-teman dari RRI Kupang, Edi dan Atambua di pukul 17 nanti. So, selamat siang untuk semuanya ya, selamat menikmati akhir pekannya walaupun panas dan anginnya masih cukup kencang ya. Yang aktivitasnya di luar ruangan, oke deh, semangat-semangat saja. Dan yang lagi menikmati akhir pekannya dengan beragam aktivitas mungkin, atau ya kumpul sama keluarga ya, selamat menikmati waktu yang indah ya gitu ya, sama keluarga, have a quality time dengan keluarga, orang tersayang, orang terkasih. Stay juga di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, selamat siang. Dan informasi untuk Anda di siang ini, isu penggunaan bahan pengawet kimia ini kembali menjadi sorotan publik gara-gara ya dugaan penggunaan formaldehida atau formalin yang dilakukan oleh pedagang di Zhangjiakou, China. Di China ya. Formaldehida ini diduga ditambahkan ke dalam sayur sawi yang membuat tetap segar ya, tetap terlihat segar walaupun dalam waktu yang lama. Dan insiden ini memicu kemarahan luas di China. Ahli toksikologi Rumah Sakit Memorial Changgung Taipei, ya, Yan Suhai mengatakan kekhawatiran tentang penggunaan pengawet pada produk segar itu sudah ada ya selama bertahun-tahun. Tapi yang mengingatkan bahwa sayur yang tetap segar dalam waktu yang lama tidak selalu berarti ada bahan pengawet kimia di dalamnya. Ya, kadar air yang rendah, kemasan yang kedap udara, dan kondisi penyimpanan yang tepat itu juga bisa memperpanjang umur simpan. Ya, bahan tambahan makanan tidak boleh digunakan langsung pada sayur segar ya, seperti sawi, pok choy begitu ya. Penggunaan formaldehida ini memperpanjang kesegaran adalah ilegal dan berbahaya. Ya, jadi kalau ya tertelan secara tidak sengaja, ini bisa mengiritasi saluran pencernaan, bisa memicu mual, muntah, ya, sakit perut, ya, paparan jangka panjang itu terkait juga dengan peningkatan risiko kanker, ya, nasofaring dan juga leukemia. Jadi cara mendeteksi, ya, cara mendeteksi sayuran berformalin. Ya, cara mendeteksinya adalah yang pertama, konsumen dianjurkan untuk mencium aroma produk terlebih dahulu. Ya, sayuran yang segar itu biasanya memiliki aroma alami yang lembut, sedangkan aroma yang terlalu kuat atau menyengat itu biasanya bisa dianggap sebagai tanda peringatan, ya, warning. Yang kemudian bisa periksa, ya, bisa periksa permukaan potongan. Ya, sayuran potongan dipotong secara alami itu cenderung mengalami oksidasi dan menjadi sedikit lebih menguning seiring waktu. Sementara itu potongan yang sangat putih dan halus itu bisa jadi bahan pertimbangan. Lalu bisa cek juga ya, tanda lain yang perlu diperhatikan adalah produk yang tampak sempurna di luar tapi lunak, lembek atau busuk di dalamnya. Nah, itu cara untuk mendeteksi.

ya, cara untuk mendeteksi. Jadi cara yang aman juga untuk mengolahnya, ya, cara alam aman untuk mengolahnya, ya, itu yang pertama itu dicuci bersih. Harus dicuci bersih sebelum diolah. Pastikan daun, ya, dibilas satu persatu di bawah air mengalir. Dan cara ini, ya, bisa membantu menghilangkan sisa-sisa kotoran di permukaan. Yang kemudian, ya, langkah yang berikut adalah banyak bahan pengawet yang larut dalam air. Jadi disarankan untuk merendam sayuran dalam air selama 40 menit. Ya, sekitar 40 menit sebelum dimasak. Dan ya, saat memasak biarkan panci itu tidak tertutup. Kondisi ini bisa membuat beberapa zat kimia mudah menguap, ya. Dan untuk kelompok anak, ibu hamil dan orang dengan masalah hati itu harus berhati-hati terhadap paparan bahan pengawet. Ya, jadi ini ada tiga cara, ya, tiga cara untuk mendeteksi, cium aroma, periksa bekas potongan dan juga cek tekstur bagian dalam. Lalu ada tiga cara aman juga untuk mengolah sayurannya, yaitu cuci bersih, rendam sayuran dan masak dengan panci terbuka. Ya, informasi ini dari CNN Indonesia.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe.
3: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ya, kita masih terus lanjut ya. Selamat siang untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi-informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini karena masih ya jam makan siang lah ya. Apalagi kalau akhir pekan gini ya pasti punya waktu ya, punya banyak waktu untuk prepare makan siangnya gitu ya. Dan ya, ini informasi yang mau Linda hadirkan untuk Anda. Ternyata ya, ada sayuran yang dikatakan itu efektif loh untuk bakar lemak tubuh. Memangnya ada ya gitu ya, makanan yang bisa bikin kurus gitu ya, atau tidak perlu obat diet yang mahal-mahal begitu ya. Memangnya ada sayuran yang efektif ya bakar lemak tubuh. Apa saja sih ya? Karena kelebihan lemak ya di tubuh tidak hanya memicu masalah estetika atau tidak enak dipandang gitu, tapi juga perlu waspada ya untuk masalah kesehatan yang berpeluang muncul. Ada sayuran yang ternyata ini dikenal ya tinggi kandungan serat ya, rendah kalori dan kaya nutrisi untuk pendukung pembakaran lemak. Ya, jadi beberapa jenis sayuran ini bahkan ya direkomendasikan untuk menemani program pembakaran lemak. Yang pertama itu bayam. Jadi direkomendasikan nih ya, masukkan bayam, kangkung, lalu selada gitu ya di menu makan ya, entah makan siang begitu ya. Karena sayuran hijau ini direkomendasikan untuk membakar lemak ya. Bayam itu mengandung serat dan nutrisi yang mendukung metabolisme tubuh. Dan bayam juga bisa diolah jadi sayuran bening, rebusan dan lain sebagainya. Jadi kayaknya bisa ya. Ya, ini bayam juga sangat mudah nih, sangat mudah sekali untuk didapatkan nih. Oke, yang kedua ada brokoli. Ya, brokoli ini juga termasuk sayuran yang rendah kalori tapi tinggi serat ya dan juga protein ya. Jadi dengan semua nutrisi yang dipunya oleh brokoli ini sangat mendukung pembakaran lemak dan juga bisa menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Ada juga wortel. Ya, wortel ini sangat apa ya, punya reputasi yang baik lah gitu ya untuk mendukung kesehatan mata. Tapi ternyata ya, sayuran wortel ini juga terbilang efektif untuk bakar lemak karena bisa menurunkan berat badan dengan sehat ya, karena tinggi serat ya, tinggi serat yang larut dan juga serat yang tidak larut. Oke. Setelah itu ada kembang kol ya, ini banyak juga nih kembang kol ya, bisa jadi apa ya, campuran di sup, tumisan dan lain sebagainya. Karena kembang kol ini mengandung senyawa indoles yang membantu mengatur hormon dan mengurangi penumpukan lemak perut. Lalu ada buncis. Oke. Buncis ini ya memang terlihat biasa saja, tapi buncis ini termasuk dalam sayuran yang rendah kalori. Ya, rendah kalori ya, ada kandungan seratnya, ada kandungan proteinnya. Dan the last one itu ada selada, yang terakhir itu adalah selada. Yang biasanya ya, selada ini biasanya hanya dianggap sebagai pelengkap ya, pelengkap lalapan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya, ada senyawa lutein ya di dalam selada ini yang bisa membantu melunturkan lemak. Oke. Jadi tidak hanya pelengkap lalapan begitu ya, tapi termasuk sayuran yang efektif untuk membakar lemak. Dan enam sayuran ini sangat mudah didapat begitu ya di lingkungan sekitar kita, dan ini bisa jadi rekomendasi rekomendasi untuk sayuran di makan siang akhir pekan ya untuk hari ini. Dan sehatnya dapat ya, meruntuhkan lemak ya, bisa menjaga kesehatan juga. Aduh, kayaknya komplit deh manfaatnya. Ya, selamat siang untuk semuanya. Di jam 1 ada informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan ada dua tantangan besar yang harus diantisipasi di masa tanggap darurat dan pasca gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui weekend bazar. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tapi juga memberikan guncangan nyata pada stabilitas ekonomi kita. Daratan Flores sendiri adalah salah satu roda penggerak utama perekonomian NTT. Dan ketika jalur logistik terputus, lahan pertanian rusak, aktivitas pasar terganggu, dampaknya langsung terasa pada supply chain di seluruh wilayah NTT. Demikian penegasan yang disampaikan Gubernur Melki Lakalena dalam rapat koordinasi pembahasan perekonomian daerah ke-7 yang dirangkai dengan focus group discussion bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Gempa Flores yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang, Jumat 4 September 2026. Gubernur menegaskan terdapat dua tantangan besar yang harus diantisipasi bersama di masa tanggap darurat dan pasca gempa Flores, yaitu potensi peningkatan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan bahwa inflasi NTT pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,59% secara tahunan atau year on year. Masih berada dalam rentang sasaran 2,5 kurang lebih 1%. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan inflasi Juli 2026 yang tercatat sebesar 2,43%. Oleh karena itu, menurutnya dampak bencana terhadap jalur distribusi dan pasokan komoditas pangan harus menjadi perhatian serius. Gangguan distribusi dapat memicu kelangkaan barang dan meningkatkan harga kebutuhan masyarakat apabila tidak segera diintervensi. Pemerintah Provinsi NTT menurut Gubernur Melki harus terus menjaga kelancaran distribusi barang dan ketersediaan komoditas agar tekanan terhadap harga tidak berkembang menjadi persoalan yang membebani daya beli masyarakat. Selain inflasi, tantangan berikutnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi NTT di tengah dampak bencana. Ekonomi NTT pada triwulan 2 tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,01% secara year on year. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,38%. Sementara struktur perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,40%. Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan ekonomi NTT diproyeksikan berada pada kisaran 4,94 hingga 5,54%. Namun, dampak gempa Flores berpotensi memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor produktif yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Menurut Gubernur, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, terutama akses jalan, jembatan, dan jalur distribusi logistik di Flores. Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk optimalisasi jalur logistik laut, diharapkan mampu mempercepat kembali pergerakan ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT tidak dapat bekerja sendiri dalam memitigasi dampak ekonomi di masa tanggap darurat dan pasca bencana Flores. Untuk itu, melalui forum, ia mengajak Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, instansi vertikal, akademisi, praktisi ekonomi, dunia usaha, perbankan, serta pemerintah kabupaten bersama-sama melahirkan rumusan kebijakan yang konkret, taktis, dan dapat segera diterapkan. Menurut Gubernur, langkah pertama yang harus diperkuat adalah penanganan tanggap darurat dan pemulihan ekonomi secara cepat, pendataan kerusakan terhadap aset UMKM, pasar tradisional, sektor informal harus segera dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak perlu dipersiapkan, termasuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pemulihan modal usaha mikro. Gubernur juga mendorong adanya koordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan ruang relaksasi atau penyesuaian kewajiban kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana. Pada tahap rehabilitasi, Gubernur menekankan pentingnya penguatan kembali sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat, pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan dalam situasi pasca bencana, serta pemanfaatan pemasaran digital menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku usaha kembali bangkit. Akses terhadap modal dengan skema yang lebih ringan juga perlu menjadi perhatian, termasuk dukungan peralatan kerja bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Gubernur menegaskan bahwa proses pemulihan pasca gempa harus menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana. Diversifikasi ekonomi, pengembangan keterampilan baru bagi masyarakat, serta penguatan perlindungan terhadap risiko usaha perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Menurutnya, mitigasi risiko ekonomi juga perlu diperkuat melalui berbagai instrumen, termasuk pengembangan perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi kecil, serta penerapan standar bangunan yang lebih aman terhadap ancaman bencana. Seluruh upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Ia berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat koordinasi dan FGD dapat menjadi peta jalan bersama dalam membangun kembali kehidupan ekonomi masyarakat terdampak dan juga ekonomi NTT pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui Weekend Bazar. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
4: Bupati Rotendao Paulus Henuk berencana melanjutkan geliat ekonomi UMKM melalui program Weekend Bazar. Program tersebut menjadi tindak lanjut setelah suksesnya pameran pembangunan dan expo UMKM selama Agustus 2026. Paulus mengatakan kegiatan bazar tidak akan terus dipusatkan di lapangan Christian Hemia Dilak. Pemerintah akan mengarahkannya ke kawasan Civic Center area perkantoran. Menurutnya, kegiatan akan dipadukan dengan hiburan, kesenian, serta olahraga masyarakat.
5: UMKM yang kita tampilkan ini, saya mau tantang sebenarnya. Kita akan bikin kegiatan ini tidak akan berhenti. Kami sedang merancang bangun. Kita akan bikin weekend bazar. Setiap minggu kita akan bikin kegiatan. Tapi tidak di sini terus. Kita akan naikkan itu di Civic Center. Kita akan bikin panggung hiburan, panggung kecil tapi kita bikin di situ. Untuk kesenian kita tampilkan olahraga Zumba, boleh joget-joget bisa. Tapi ada juga olahraga di Sabtu pagi dengan Jumat sore. Lalu malamnya kita bikin kegiatan. Weekend bazar itu bisa menampilkan jualan apa saja.
4: Bupati Paulus Henuk juga mendorong pemuda Rotendao lebih aktif menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan kreativitas dan usaha pemuda. Ia meminta pemuda mengajukan proposal bisnis sesuai potensi yang ingin dikembangkan. Pemerintah akan membuka peluang mendukung melalui pembiayaan maupun kerjasama perbankan. Paulus menegaskan pemuda tidak boleh hanya bergantung pada peluang menjadi ASN. Menurutnya, generasi muda harus berani membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan pemasaran digital, desain produk, pertanian, serta peternakan. Dukungan tersebut diarahkan agar pemuda mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
5: Saya mau tantang pemuda-pemudi Rotendao. Tahun depan saya akan menyiapkan, saya dan wakil menyiapkan anggaran di APBD untuk pemuda-pemudi Rotendao. Yang kadang-kadang di Facebook, kok pemerintah tidak menyiapkan pekerjaan, tidak membuka lapangan kerjaan? Tidak. Pemerintah tidak mau mengejarkan masyarakat untuk hanya menunggu. Pemerintah akan support dengan daya, dana, dan upaya. Tapi kreativitas dan inovasi harus datang dari pemuda-pemudi Rotendang. Saya tantang untuk bikin proposal bisnis. Dekranasda kita akan bikin restoran. Pemuda-pemudi yang kreatif di sektor kuliner mampu menampilkan produk-produknya, kita kasih ruang di Dekranasda untuk itu jadi restoran yang tempat mereka berjualan. Jangan pernah hanya berharap mau tes P3K, tes PNS, TNI, Polri, itu terbatas. Tapi kau mau berusaha di bidang apa saja, pemerintah akan support.
4: Bupati Paulus berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha baru. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Rotendao dapat bergerak dari potensi lokal masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kupang mendapatkan tambahan dukungan kendaraan operasional setelah Kementerian Keuangan RI menghibahkan 7 unit Toyota Innova. Selain kendaraan, pemerintah Kabupaten Kupang juga menerima 1 unit dental kit untuk mendukung kebutuhan pelayanan di daerah. Bantuan ini menjadi hasil koordinasi Bupati Kupang Yosef Lidi bersama jajaran pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan RI. Pertemuan ini untuk membahas dukungan aset tersebut berlangsung di kantor Kementerian Keuangan RI pada Rabu 2 September 2026. Bupati Kupang Yosef Lidi kepada rri.co.id mengatakan tambahan kendaraan ini akan diarahkan untuk menunjang kebutuhan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan wilayah yang masih membutuhkan dukungan sarana operasional. Sebelum menerima hibah, Yosef juga mengecek kondisi kendaraan yang akan dialihkan kepada pemerintah Kabupaten Kupang. Hasil pengecekan menunjukkan kendaraan ini masih dalam kondisi baik dan dinilai layak untuk digunakan. Ia menilai hibah ini bukan sekedar penambahan aset pemerintah daerah, tapi juga peluang untuk memperkuat pelayanan publik. Karena itu, di seluruh kendaraan dan dental kit akan dikelola dengan memperhatikan aspek pemanfaatan dan pertanggungjawaban. Kementerian Keuangan sendiri menyatakan pengalihan aset dilakukan agar barang milik negara yang sudah tidak digunakan secara optimal tetap memiliki manfaat. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Setjen Kemenkeu, Emmanuel Agus Hartono, mengatakan aset ini dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai dengan aturan. Menjelang hari ulang tahun ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan masyarakat terhadap keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketua Pemerhati LPP RRI Kupang Aser Bekak menilai peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum bermakna, terlebih di tengah kondisi NTT yang saat ini masih menghadapi bencana di Flores. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang penting dan dibutuhkan masyarakat, khususnya para pendengar. Ia juga memberikan masukan agar RRI terus meningkatkan kualitas siaran, terutama dari sisi penggunaan bahasa dan intonasi penyiar. Hal ini dinilai menjadi penting karena radio masih menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat di daerah, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Memasuki era teknologi dan informasi, Aser berharap RRI mampu meningkatkan kualitas serta menghadirkan program siaran yang semakin diminati masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi kebutuhan informasi pendengar di tengah persaingan dengan radio swasta.
6: Perlu kami juga memberikan sedikit informasi menyangkut dengan siaran-siaran. Sudah bagus, namun perlu diberi perhatian terhadap para penyiar-penyiar kita yang masih baru, yang sekarang ini dalam memanfaatkan intonasi daripada siaran. Itu sangat penting, karena bahasa Indonesia itu tidak semudah yang kita ucapkan, karena yang mendengar adalah pendengar dan pemirsa.
3: Sementara itu, perwakilan Ketua PWI NTT Cornelis Kaha menyampaikan harapan agar di usia ke-81 RRI semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. RRI juga diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan eksistensinya sebagai radio. Tidak hanya melalui siaran radio, RRI dinilai perlu semakin kuat sebagai media multiplatform agar mampu menjangkau generasi muda. Harapan ini menjadi pesan agar RRI terus hadir memberikan informasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81, baik Asar maupun Karnelis berharap RRI tetap menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan ada dua tantangan besar yang harus diantisipasi di masa tanggap darurat dan pasca gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Rotendao dorong UMKM dan pemuda bangkit melalui Weekend Bazar. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ya pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben. Selamat siang. Dan informasi-informasi terkini akan kami terus hadirkan untuk Anda. Setengah tiga nanti ada request and sharing.

Ya, pendengar, informasi ya untuk Anda, ini produk kosmetik ya yang beredar di Indonesia itu wajib memiliki sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Tapi berdasarkan survei Perkumpulan Perusahaan Kosmetik Indonesia, baru 10% ya pelaku usaha kosmetik yang telah memiliki sertifikasi halal untuk keseluruhan produknya. Dan hal ini disampaikan Ketua Bidang Teknis Ilmiah Perkomsmi, Rifa Dwitya Ahmad. Sementara itu ditambahkan pula ya, atau diinformasikan pula, sekitar 40% pelaku usaha baru memiliki sertifikat halal untuk sebagian produknya. 40% lainnya belum memiliki sertifikasi halal. Perkomsmi ya menyebutkan masih ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh pelaku industri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah terletak pada bahan baku kosmetik. Industri kosmetik Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Sementara belum seluruh produsen bahan baku memiliki dokumen sertifikasi halal yang dibutuhkan. Ya, jadi untuk mendapatkan sertifikasi halal ada dua hal utama. Yang pertama adalah bahan bakunya, yang kedua adalah prosedurnya atau prosesnya. Bahan baku yang digunakan dalam produk kosmetik harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Ya, misalnya sebagian bahan baku impor belum dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan. Selain bahan baku, proses produksi juga harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Proses produksi produk jadi perlu diaudit sebelum perusahaan mendapatkan sertifikasi halal. Ya, jadi dari Perkosmi ya telah mengusulkan agar kewajiban sertifikasi halal bahan baku itu lebih difokuskan pada bahan yang berasal dari turunan hewan sembelihan. Ya, usulan ini juga disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta sejumlah kementerian dan juga lembaga terkait. Perkosmi menilai kesiapan bahan baku, proses produksi, serta infrastruktur pemeriksaan menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk kosmetik pada Oktober 2026 nanti. Informasi ini dari CNN Indonesia.

Iya, pendengar, masih berkaitan dengan kosmetik ya. Konsumen Indonesia ya kini semakin eksploratif gitu ya dalam berbelanja produk kecantikan. Tidak hanya memperbanyak produk yang dibeli, tapi konsumen juga mulai melirik kategori perawatan di luar skincare wajah. Ya, apalagi kalau di akhir pekan begini ya, ini kan pasti punya banyak waktu nih ya untuk perawatan gitu ya. Jadi mulai mengeluarkan seluruh item-item skincare yang dimiliki untuk perawatan begitu. Jadi ya, dan hal ini disampaikan Senior Account Manager World Panel Fatimah Ratuzara. Dikatakan berdasarkan data World Panel, pelembab wajah, pencuci muka, produk perawatan tubuh menjadi tiga kategori produk kecantikan teratas ya berdasarkan nilai belanja konsumen. Nah, di luar kategori ini ada sejumlah segmen yang juga menunjukkan pertumbuhan. Ya, seperti misalnya perawatan bibir, masker rambut, serum rambut, blush on, pewarna bibir, lalu ada eyeshadow, krim perawatan rambut, tabir surya atau sunscreen, alas bedak, cushion, dan juga krim bibir. Jadi ini perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa konsumen itu mulai memperluas jenis produk kecantikan yang mereka gunakan. Ya, jadi tren ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumen ya ini tidak lagi berpusat pada perawatan kulit wajah saja. Ya, tapi juga bagian-bagian tubuh yang lainnya, begitu ya. Oke, dan peningkatan belanja produk kecantikan ini juga terjadi di berbagai kelompok sosial ekonomi. Ya, jadi peningkatan belanja tidak hanya pada spesifik kelompok sosial ekonomi saja, tapi terjadi di semua kelompok sosial ekonomi, dari sosial ya, dari atas sampai bawah. Kelompok sosial ekonomi atas tercatat jadi kelompok yang paling eksploratif dengan membeli lebih banyak kategori produk dibandingkan dengan kelompok lainnya. Walaupun begitu, ya, kelompok sosial ekonomi, ya, ini punya apa ya, kesamaan, yaitu mulai dari memperluas belanja ke produk di luar perawatan kulit wajah, termasuk produk perawatan rambut dan bibir. Oke, jadi konsumen Indonesia semakin eksploratif lah begitu ya dalam belanja produk-produk kecantikan. Dan untuk sekarang juga untuk produk kecantikan itu tidak hanya produk perawatan lah gitu ya. Produk perawatan itu tidak hanya perempuan saja gitu ya, laki-laki juga demikian. Sudah mulai berkembang ya, sudah mulai berkembang. Yang mungkin dulu cuma rambut ya, tapi sekarang untuk wajah, untuk pria juga produk-produk perawatannya juga sudah mulai banyak yang dijual, banyak berkembang juga, dan banyak juga dibeli oleh konsumen pria. Jadi produk-produk kosmetik ini tidak, sekarang ini tidak terbatas ya untuk wanita saja, tapi pria pun juga. Kita masih terus lanjut untuk Kupang siang ini.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah.

Iya, pendengar, tadi sempat Linda singgung ya tentang produk-produk skincare. Untuk sekarang-sekarang ini tidak hanya melulu untuk wanita ya, perempuan, tapi juga untuk pria. Walaupun ya banyak ya pria yang menganggap bahwa rutinitas perawatan kulit itu tidak perlu rumit dan bukan untuk pria gitu ya. Iya, tapi misalnya kayak mencuci wajah, memakai pelembab, ya sesekali menggunakan tabir surya, itu sudah dianggap cukup. Ada yang menganggap bahwa itu berlebihan, gitu ya. Padahal, menurut dokter spesialis kulit, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara keliru justru memicu berbagai masalah kulit. Mulai dari jerawat, bisa juga buat jadi kulit iritasi, sampai kondisi kulit yang lebih serius. Jadi, dokter spesialis kulit ya, sekaligus Chief Scientific Officer Dr. Asian Skin Research Institute, Theo Van Lin, menjelaskan pria secara alami itu memproduksi lebih banyak minyak pada kulit karena kadar hormonnya itu yang lebih tinggi. Ya, dan pada apa ya produksi minyak yang berlebih ini membuat pori-pori lebih mudah tersumbat dan bisa meningkatkan risiko munculnya jerawat, komedo, iritasi kulit. Sementara itu, dokter spesialis kulit Stephanie Ho juga menyatakan bahwa masih banyak pria yang mempercayai mitos soal perawatan kulit. Ya, jadi. Yang paling sering ditemui adalah mencuci wajah terlalu sering ya ketika kulit berminyak dan menganggap pola makan, gaya hidup itu tidak mempengaruhi kulit. Oke. Jadi ada kesalahan-kesalahan apa ya? Skincare yang sering dilakukan oleh pria ini menurut para dermatolog. Oke. Yang pertama, kulit pria umumnya lebih tebal, lebih berminyak dibandingkan dengan wanita. Karena itu banyak pria yang merasa perlu cuci wajah berkali-kali dalam sehari supaya wajahnya itu tetap segar. Padahal kebiasaan ini justru bisa jadi bumerang gitu ya. Oke. Karena kalau cuci wajah terlalu sering itu bisa menghilangkan lapisan pelindung alami kulit. Akibatnya kulit jadi kering dan iritasi. Lalu ya, ada juga kesalahan yang menganggap bahwa pola makan dan gaya hidup itu tidak berpengaruh sama kulit. Ya, kondisi kulit tidak hanya dipengaruhi oleh produk skincare saja, tapi juga mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, misalnya kurang tidur, stres, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, itu bisa membuat kulit jadinya kusam, ya, muncul lingkaran di hitam di bawah mata, sampai bisa memicu adanya jerawat. Oke. Pola makan juga penting ya. Jadi, tidak hanya apa ya membentuk massa otot, memicu, tapi juga punya peran juga ya. Penting juga untuk kulit karena kan kita tahu ya banyak makanan-makanan yang bisa menjadi suplemen penting untuk kesehatan kulit. Ya, dan kesalahan yang ketiga itu mereka menganggap bahwa semua perubahan kulit itu hanyalah tanda penuaan. Oke, kerutan halus ya memang merupakan bagian alami dari proses penuaan, tapi tidak semua perubahan pada kulit itu boleh dianggap wajar. Ya, seperti misalnya kemerahan yang berlangsung lama, itu bisa jadi tanda awal ya penyakit kulit yang menyebabkan wajah kemerahan dan juga sensitif. Oke, jadi disarankanlah gitu ya untuk tetap merawat kulit. Dan menganggap bahwa semua pelembab itu sama. Bahkan ada yang cukup dengan cuci wajah saja gitu ya, tidak menggunakan pelembab gitu ya. Masih banyak pria yang enggan memakai pelembab karena khawatir wajah mereka itu jadi lebih berjerawat ya. Dan anggapan ini tidak benar. Pelembab itu ya tidak menyebabkan jerawat selama produk yang digunakan sesuai dengan jenis kulit. Oke, okay. Ya jadi ini beberapa kesalahan-kesalahan gitu ya yang sering dilakukan oleh para pria menurut para dermatolog. Informasi ini dari CNN Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Dini Indrayana menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, narasi itu tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reserve image yang menggunakan mesin pencarian Google. Tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Selain itu, pada akun Instagram resmi milik Dini Indrayana ditemukan video identik dengan unggahan yang beredar. Dalam video ini, Dini tidak menyatakan bahwa Gibran benar-benar telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pernyataan dalam transkrip ini perlu dibaca secara utuh dan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri menurut Pasal 7A Undang-Undang 1945.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Tahukah Anda bahwa sendok merupakan alat makan tertua di dunia yang telah digunakan sejak 100.000 tahun lalu? Sendok mulai digunakan pada peradaban Mesir hingga Tiongkok. Mulanya, sendok dibuat menggunakan benda alami seperti cangkang kerang laut yang belum mempunyai pegangan seperti sekarang ini. Namun, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, di Mesir mulai menggunakan pegangan sendok pertama kali yang terbuat dari gading gajah, kayu, dan batu tulis dengan ukiran indah. Sendok pun kian populer dengan dibuatnya dari bahan perunggu atau perak pada tahun 1259 di Inggris. Pada saat itu, sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, sehingga membuat masyarakat miskin berkreasi dengan membuat sendok dari berbagai bahan sederhana yang digunakan oleh hampir semua orang saat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan ber-

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Iya, pendengar, selamat siang. Oh, jelang sore. Kita di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Dan sama Linda masih ya, juga Kak Ben yang menemani siang hingga sore hari Anda. Kita di request and sharing. Ya, thank you yang sudah bergabung ya di request and sharing untuk edisi hari ini via live YouTube. Live YouTube, live TikTok RRI Kupang. Ada Marto, iya nih ya, punya apa akur apa gaul Dila, Nona, ada Kak ya, Kak Nona juga. Lalu ada Vano, oke, Nelly, Dian, Regan, ya. Dan yang lainnya yang bergabung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa ya, request and sharing dihadirkan untuk Anda yang mau gabung ya. John Bros juga selamat gabung ya di request and sharing. Ada topik yang Linda pilihkan untuk sama-sama kita share di sore ini ya. Iya, Aurelia, thank you. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ya, Bu Sekari. Dari Citando, daerah Malping. Oke, mau salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus untuk Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, terima kasih. Iya, Khairit juga selamat sore. Baik, salam sehat selalu. Ya, diberikan umur panjang untuk sekeluarga. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita di request and sharing. Dan topik kita untuk edisi akhir pekan ini, ya biasanya ya, biasanya kalau di akhir pekan ini yang punya banyak waktu, kalau libur begitu ya, ini biasanya pengen untuk apa ya, beres-beres, bersih-bersih, ada yang masak, ada yang nyuci, atau ada yang memilih untuk beristirahat gitu ya. Oke, nah ini teman-teman boleh sharing nih, apa sih ya kegiatan favoritnya? Ya, boleh pilih lah. Ini boleh pilih lah gitu ya. Di akhir pekan ini, ya, adakah yang nyuci, adakah yang beres-beres bersih-bersih, ada yang suka masak-masak begitu ya. Ada yang kayaknya istirahat, nonton, denger musik, tidur begitu. Ya, boleh. Boleh dipilih begitu ya yang menjadi favoritnya. Silahkan, ini kita sekedar sharing karena pasti tiap orang punya cara yang berbeda ya. Tiap orang punya cara yang berbeda untuk menikmati akhir pekannya. Oke, yang menikmati akhir pekannya dengan beres-beres bersih-bersih, semangat. Ada juga yang menikmati akhir pekannya itu dengan nyuci, itu termasuk dalam kegiatan beres-beres bersih-bersih begitu ya. Oke deh, semangat begitu. Dan yang pastinya kita akan terus menemani pendengar semuanya dengan ya, request and sharing sampai di jam 4 sore nanti. Oke, kita udah di Kupang sore. Dan Linda sama Kak Ben masih tetap ya memberikan kesempatan untuk pendengar semuanya yang pengen gabung di request and sharing untuk edisi hari ini.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

Ya, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Sore. Dan ya, di Kupang Sore ini kita masih di request and sharing untuk teman-teman yang sudah gabung ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Kita bicara ini aktivitas favoritnya teman-teman ya. Oke. Ada siapa ini? Ada Vano, ya Vano yang Vano beres-beres bersih-bersih kak kegiatannya, aktivitasnya. Oke, pengen request pilih ya. Kalau request and share itu pilih, oke. Ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya. Dan kita masih sampai jam 4 karena kita memang baru mulai. Ada Carlista juga, Marques, ada Julians, ya, oke. Oh, Caca, Caca, oke, lagunya itu pilih ya. Oke, yang mau gabung di line telepon juga boleh ya. Yang mau gabung di line telepon juga boleh, silahkan di 0380 843 1152 dan 82543 kali.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: Iya, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang sore ya, menghadirkan request and sharing dan selamat sore ya. Oke, kegiatan akhir pekannya lebih sering apa nih? Beres-beres bersih-bersih, oke. Atau masak-masak ya? Biasanya kan kebanyakan di hari-hari kerja maunya yang praktis-praktis saja gitu ya. Jadi ketika akhir pekan punya banyak waktu, jadinya senang nih untuk masak makanan favorit. Oke. Boleh di-share ya di Kupang Sore dalam request and sharing untuk edisi hari ini. Dan pendengar ya, memang akhir pekan ini kadang-kadang gitu ya, jadi waktu yang tepat ya, mungkin untuk sebagian orang gitu ya, jadi waktu yang tepat untuk beres-beres bersih-bersih rumah gitu ya. Karena ada ya waktu yang banyak gitu ya, akhir pekan waktu libur punya lebih banyak waktu untuk bisa juga bersantai gitu ya. Jadi kalau karena hari biasanya ya, hari biasanya itu seseorang jadi lebih sibuk di luar rumah, seperti kerja, sekolah, ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain begitu. Dan yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1, halo.
1: Halo, selamat sore Kak Linda.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Opa Emi.
0: Opa Emi, apa kabar Opa?
1: Kabar baik Kak Linda.
0: Oke. Opa Emi, kalau akhir pekan begini ini biasanya lebih sering ya? Lebih sering beres-beres bersih-bersih kah? Atau mungkin olahraga kah? Atau apa nih yang paling sering dilakukan Opa Emi?
1: Biasanya kalau hari Sabtu itu bersih-bersih ya, kalau kayak opo-opo dong, ini kan sudah purna bakti itu kan.
0: Jadi
1: ya, waktu banyak-banyak di rumah sudah, tapi biasanya hari-hari lain ya santai-santai.
0: Lebih banyaknya.
1: Tapi biasanya kalau di hari Sabtu itu ya hari-hari yang persiapan lah. Jadi bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman, terus bersih-bersih diri, bersih-bersih hati juga kan. Iya.
0: Iya.
1: Untuk memasuki besok hari ya Kak Linda ya.
0: Oh iya.
1: Besok mempersiapkan diri untuk besok berbakti kepada yang Maha Kuasa begitu Kak Linda.
0: Oke. Baik. Iya. Oke, Opa Emi, ini mau lagu dulu atau mau salam dulu?
1: Lagu dulu kali enggak.
0: Oke, sebentar ya, lagunya ini. Oke, sebentar. Ups, ini feedback Opa boleh dikecilkan dulu Opa?
1: Iya.
0: Supaya tidak feedback ini.
1: Ya sudah kok kali ini.
0: Masih ada feedbacknya Opa?
1: Masih.
0: Iya.
1: Agak jauh kali ini.
0: Aduh. Masih. Jadi oke deh. Ada Geisha, cinta dan benci ya.
1: Geisha sekali ini.
0: Oke. Untuk siapa?
1: Nah, pertama untuk
0: Ups. Iya. Baik. Iya. Iya, terima kasih Opa Emi. Ini Mungkin volumenya besar begini ya, Opa ya, sehingga feedback ini. Walaupun udah dikecilkan, tapi tetap feedback. Oke. Ya, dan sekali lagi yang mau gabung silahkan. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
2: Dengan Mak Mer.
0: Mak Mer. Di mana Mak Mer?
2: Bagaimana Kalinda?
0: Mak Mernya di mana?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Oke. Mak Mer, silakan. Ini yang paling sering dilakukan akhir pekan ini. Hari ini akhir pekannya ngapain, Mak Mer?
2: Ayo cuci pakaian.
0: Paling wajib ya.
2: Itu wajib, apalagi emak-emak.
0: Mau dibilang favorit pun tidak gitu.
2: Iya, itu sudah apa nih? Sudah wajib tuh. Jadi tidak bisa dihindari lagi.
0: Tidak bisa dihindari.
2: Iya.
0: Tidak bisa lari dari kenyataan.
2: Betul, dari pagi, bangun pagi jam 4 kerja. Habis kerja setengah 6 ke keluar pakaian semua mulai. Dari Rodi sudah.
0: Rodi.
2: Sampai jam 8 selesai cuci. Mulai angkat sapu-sapu rumah. Habis sapu rumah ya, ambil HP, pegang-pegang sedikit. Habis itu istirahat, mandi.
0: Oke.
2: Habis mandi, keluar lagi lihat jemuran, bolak-balik lagi.
0: Mau kemana-mana tapi tetap matanya tuh ke jemuran gitu ya, cucian
2: iya.
0: Gitu ya.
2: Betul. Bolak-balik, nanti jam sekitar jam 2 mulai angkat. Ini baru habis lipat, baru masukkan di lemari semua satu persatu.
0: Berarti hari ini temanya betul-betul tentang pakaian gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Mak Mer, ini mau lagu dulu atau salam dulu?
2: Lagunya dari mana ya?
0: Ada
2: Geisha kok?
0: Iya, ada Geisha Cinta dan Benci.
2: Oh, Geisha saja.
0: Geisha, oke.
2: Okay. Salamnya buat Papa Emi, kakak Emi di Rote, Cecilia di Mantasi, Bung Endang. Bung Endang kayaknya berapa hari ini kan digabung ya?
0: Gitu.
2: Iya. Sudah itu ada Mak Meri Pasir Panjang, Mak Meri Oisao, Bunda Asmi juga lama sekali. Dia gabung di budaya, jadi dia sendiri mau yang pilih yang Indonesia, dia mau yang lagu daerah.
0: Oke.
2: Okay. Singkatnya buat semua yang lagi dengar saja.
0: Iya.
2: Buat Kakak Linda, terima kasih.
0: Terima kasih, Mak Mer. Iya. Oke. Okay. Kalau Mak Mer hari ini memang betul-betul temanya tentang pakaian, mulai dari nyuci, jemur, ngangkat, lipat, menyimpan lagi, pokoknya mau kemana-mana pasti tetap ya dari semuanya tentang pakaian, beres-beres pakaiannya, nyuci. Nah. Oke, okay, jadi memang ada yang mau dibilang favorit, tapi ada juga yang seperti kayak wajib gitu ya, tanda kutipnya wajib. Jadi mau tidak mau ya seperti tadi nyuci gitu, karena mungkin ya karena ya tadi sempat Linda bilang ya, di hari biasa gitu ya, dari Senin sampai Jumat itu kan kerja ya, aktivitasnya tuh padat, sekolah gitu ya, dengan kerjaan, tugas dan lain sebagainya, sehingga agak sulit gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini gitu. Jadi di akhir pekan waktunya ya, ada waktu ya, dan juga mungkin udah prepare juga gitu, karena beres-beres, bersih-bersih, nyuci itu kan memang butuh tenaga juga, dan tidak hanya itu, niat juga. Oke. Iya, selamat sore untuk yang mungkin baru gabung sama Lida di sini di Request and Sharing ya. Lida masih terus hadir menemani teman-teman semuanya, pendengar semuanya. Ya, dan Lida puterin dulu ya, Geisha Cinta dan Benci.

0: Indra, oke.
1: Iya, dari Nenung Anjarwati.
0: Oh iya, baik, betul.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat sore untuk teman-teman yang baru gabung gitu ya di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Dan selamat sore ya untuk makers dan teman-teman yang udah gabung di live TikTok-nya Pro 1 RRQ. Live TikTok RR Kupang ya, Vince Vista, selamat sore. Oke, kita bicara tentang aktivitas yang paling sering dilakukan gitu ya. Kata Mak Mary tadi agak bukan cuman karena favorit sih, tapi kadang-kadang jadinya kewajiban ya. Nyuci, ada yang suka beres-beres, ada yang suka bersih-bersih juga gitu. Dan tapi ada juga kok ya yang suka jalan-jalan. Menyenangkan sih, tapi kalau kepikiran aduh kayaknya pengen istirahat deh. Oke, okay. Adi Rosafin, Adi Andri, selamat sore Cindy. Oke, okay. Thank you sudah gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Boleh kasih komennya ya tentang aktivitas akhir pekan ini, ngapain sih hari ini? Cuci-cuci, beres-beres, bersih-bersih. Bahkan ada juga ya jadwalkan untuk misalnya kayak buang sampah gitu, bersih-bersihnya memang dijadwalkan di akhir pekan karena memang punya waktu yang luang lah gitu, ada waktu yang luang untuk melakukan itu. Tapi ada juga yang memang menjadwalkan akhir pekan misalnya kayak pagi tadi gitu ya, di Car Free Day ada momennya, jadi dijadwalkan untuk istirahat. Gisela, selamat sore. Oke, dan masih terus lanjut kita di Request and Sharing.

0: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
2: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Di live TikToknya Erin Kupang. Oke, okay. Dan selamat sore ya. Selamat sore untuk yang mungkin sudah dengan aktivitas sore ya di akhir pekan ini. Ya, mungkin ada yang udah selesai istirahatnya, lagi menikmati waktu sorenya, ngeteh dengan ditemani snack, ataupun mungkin karena cuacanya lumayan bagus ya, walaupun masih panas juga, okay, tapi bisa dimanfaatkan untuk sedikit apa ya, olahraga ringan lah untuk sore-sore gini. Ya, tetap semangat dan request and sharing masih terus dihadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti.

Iya, kita masih terus lanjut dan yang mau gabung di request and sharing boleh masih diberikan kesempatan ya via telepon, di WA-nya Pro 1 gitu ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, selamat sore pendengar. Pemerintah akan menambah 2 interaktif flat panel di setiap sekolah pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan penambahan ini melanjutkan program digitalisasi pendidikan. Ya, jadi setiap sekolah telah menerima 3 IFP di tahun 2026 untuk mendukung pembelajaran interaktif dengan tambahan 2 perangkat ya di tahun 2027. Setiap satuan pendidikan ditargetkan memiliki 6 IFP di akhir tahun. Jadi sebelumnya pemerintah telah mendistribusikan 288.000 unit ke berbagai sekolah di Indonesia. Dan pemanfaatan IFP ini harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Ma-

0: gitu sih.
1: Ya, informasi untuk Anda pendengar di rangkaian Kupang sore. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan juga konten berbahaya di ruang digital. Menteri P3A Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti dan mengutamakan keselamatan anak. Ya, keselamatan, martabat, masa depan anak merupakan tanggung jawab bersama. Jadi konten berbahaya terhadap anak harus segera ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bentuk eksploitasi, ya, manipulasi, penyebaran pornografi dan perekrutan anak ke ruang digital yang tidak aman harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas di rri.co.id.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: dong yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang. Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Penyaluran dilakukan melalui BPBPK Kalimantan Barat dengan 226.000 liter air yang disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Ya, jadi bantuan ini menjangkau 33 titik yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Dan Kementerian PU akan terus melakukan langkah penanganan dengan menyesuaikan kebutuhan dan juga kondisi di lapangan. Informasi ini dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersedia menjadi ketua KPK dengan syarat pengesahan aturan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya adalah hoax, informasi itu adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Basuki Cahayapurnama atau Ahok membantah klaim tersebut dan menegaskan poster yang beredar adalah hoax karena dirinya konsisten menolak hukuman mati serta lebih mendukung pemiskinan koruptor. Dalam berbagai wawancara dan siaran sejak 2013, Ahok berulang kali menolak penerapan eksekusi mati. Dengan alasan kemanusiaan dan menegaskan lebih memilih perampasan harta pelaku korupsi dibandingkan dengan hukuman mati.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua untuk edisi Sabtu 5 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa. Memperingati HUT RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar Jalan Sehat dirangkai dengan senam zumba dan pemeriksaan kesehatan gratis. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lambalida, Kabupaten Manggarai Timur. Meski menghadapi kendala, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa terus mempercepat distribusi bantuan ke 13 desa terdampak. Berikut laporan Ricardus Kota.
2: Penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lambalida, Kabupaten Manggarai Timur, masih menghadapi tantangan geografis dan transportasi. Wilayah kecamatan yang mencakup 13 desa dengan kondisi medan yang beragam, membuat distribusi bantuan tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Sekretaris Kecamatan Lambalida, Rikard Samin, mengatakan seluruh desa di wilayahnya terdampak gempa 15 Agustus lalu. Sebagian besar warga masih bertahan di tenda pengungsian mandiri, baik di halaman rumah maupun secara berkelompok. Menurut Trikar, pemerintah kecamatan telah membentuk tim untuk mempercepat penyaluran bantuan dari posko kecamatan ke 13 desa. Pemerintah desa juga diminta membentuk posko masing-masing sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
3: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja, wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa, dan sangat majemuk tantangannya, terutama transportasi. Dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala, sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat. Tapi puji Tuhan, sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama.
2: Rikard mengatakan gempa susulan yang masih terjadi juga memengaruhi kesiapan petugas dalam menyalurkan bantuan. Meski demikian, pemerintah kecamatan dan desa tetap berkomitmen agar seluruh bantuan segera sampai kepada masyarakat terdampak. Rikard memastikan hingga saat ini tidak ada bantuan yang menumpuk di posko kecamatan Lambalida. Setiap bantuan yang diterima akan segera diperiksa dan disalurkan ke posko desa untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat terdampak. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Kepala Dinas Peternakan Belo memastikan pengiriman ternak keluar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga Dusun Korbau belum dibeli perusahaan pengumpul, merupakan kendala teknis di lapangan. Berikut laporan Ferdi Asi.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belo, Yos Jami, dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belo, masih belum mengetahui persoalan yang ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belo sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual-beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belo menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belo. Mengantungi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
5: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belo ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari kabupaten. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, artinya itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari luar, dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kan saya sampaikan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa pergi ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka ada sedikit mungkin sedikit terhambat modalnya mereka.
4: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya, warga peternak yang ada di wilayah Dusun Korbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
6: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tetap tahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
4: 1 kilo 35 ribu kan?
6: Iya, 35 ribu.
4: Ini bobot ini sampai berapa kilo, Om Nasus, perkira?
6: Ya, dia 300.
4: 300-an. Kilo. Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta ini?
6: Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih, paling lari naik 12.
4: 12.
6: Jual, tapi hanya kalau besar begini ini, kita pakai timbangan saja.
4: Biasanya kemana?
6: Kita timbangan ke
4: di Haliwen kah?
6: Haliwen, ke pengusahaan yang beli.
4: Tapi tahun ini?
6: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
4: Alasannya?
6: Alasan bilang ditutup.
4: Untuk sementara ditutup?
6: Sementara tutup. Jadi mulai dari April, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya picek, tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
4: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar pulauan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambaran yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual-beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar pulauan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, dinas peternakan, dan balai karantina hewan.
1: Memperingati HUT RRI ke-81 LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkai dengan senam Zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut laporan Vince Sakarias.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan pendengar setia RRI Kupang, serta mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung Jumat 4 September 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepala Stasiun LPP RRI Kupang Muhammad Yusri Darto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan kegiatan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi Flores. Muhammad Yusdiarto menegaskan di usia yang telah memasuki 81 tahun ini, RRI Kupang khususnya diminta untuk selalu kreatif di era konvergensi media saat ini. RRI Kupang harus menjadi media multi platform, bukan hanya di radio, tetapi juga di media sosial.
8: Kalau tantangannya kita ini era konvergensi media, Bapak. Maka kuncinya satu, harus kreatif, Bapak.

0: 80 RRI hanya radio. Sekarang hampir semua media multi platform. Bisa didengar, bisa dibaca, bisa ditonton. Semuanya termasuk mungkin TVRI. Semuanya bermetamorfosis berubah platform jadi multi platform sekarang.
1: Sementara itu, salah seorang purnabakti dan pensiunan LPR di Kupang, Aserehi Tugu, mengatakan di era keterbukaan informasi saat ini tantangan RRI sudah sangat jauh berbeda. RRI Kupang harus mampu berbenah diri bukan hanya di media radio saja, tetapi juga di media sosial, visual, dan membawa perubahan masyarakat.
2: Tantangan RRI sekarang tentu sangat jauh berbeda. Ya, selain juga harus bersaing dengan media-media yang media sosial dan sebagainya, RRI juga harus merubah pola pendekatannya sehingga bisa tetap diikuti oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk bukan saja radio konvensional tetapi bentuk-bentuk lain seperti sosial dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi peluang itu ada karena angkasawan yang saat ini ada adalah mereka yang punya latar belakang pendidikan lebih baik, penguasaan IT-nya itu luar biasa, sehingga saya optimis dengan kreativitas, semangat kerja, manajemen yang baik, mereka akan bisa ya tetap eksis lah, walaupun tentu beda jumlah pendengarnya, jumlah pengikut dengan masa-masa lalu.
1: Kegiatan Jalan Sehat Bersama yang digelar RRI Kupang mengambil jalur, yakni start dimulai dari halaman LPR Kupang, Jalan Tompelo menuju ke Jalan Soeharto, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Profesor Dr. Wasit Yohanes, dan finish kembali di halaman kantor LPR Kupang. Dengan kegiatan Jalan Sehat Bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai LPR Kupang dan masyarakat.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan kepada seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Berikut laporan Aris Lake.
4: Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Nionuva menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026.
5: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Inilah fakta-fakta di dalam dunia akademik yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus menikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu, kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKAW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
4: Rektor Gottlieb menambahkan, Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKAW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, pembina Yayasan UKAW Kupang, Dr. Randus Jidon Dehaan, mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif.
6: Saya hanya satu nasihat kecil buat kita semua dalam merayakan Dies Natalis. Mari kita bergandengan tangan, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara kolaboratif untuk membangun. Jangan kita saling menjual, jangan kita saling menciderai, karena itu bibit ada di sini. Saya pernah bilang, jangan meludahi sumur yang airnya kita minum, jangan mencemarkan nama baik.
4: Lebih lanjut, Dr. Andus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh civitas akademika UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sempat terhenti, siswa-siswi sekolah dasar dan menengah di Pulau Flores tetap melaksanakan proses belajar secara daring dan shift. Berikut laporan Wiwin Ngari.
7: Gempa yang terjadi di Flores sejak 15 Agustus 2026 sempat membuat proses belajar mengajar di sekolah terhenti total. Kini sistem tatap muka dilaksanakan secara daring dan shift. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan, saat ini proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan berfokus pada siswa-siswi kelas 3, sedangkan sisanya akan dilakukan secara daring atau sistem pemberian tugas, mengingat gempa susulan yang hingga saat ini terus terjadi.
8: Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring, kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik untuk dikerjakan di rumah, lalu dengan pengawasan ketat orang tua, Kak. Kita melarang, dengan tegas melarang, tidak boleh ada kegiatan belajar-mengajar di dalam ruangan kelas karena gempa masih terus mengguncang. Kebijakannya sekarang KBM terbatas, yaitu kita lakukan untuk kelas 3, terbatas hanya kelas 3, kemudian dengan jam pelajaran juga terbatas karena kita atur supaya tidak terjadi konsentrasi atau ya tidak terjadi konsentrasi siswa-siswi bersama guru di satu tempat.
7: Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang guru di SMPN 1 Bajawa, Nicolin Ngada. Saat diwawancarai RRI Kupang melalui via WA, Nicolin mengatakan bahwa saat ini Spensa Bajawa melakukan proses belajar-mengajar secara daring dan luring, di mana setiap siswa dibagi per shift dan diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan rentang waktu yang ditentukan oleh guru.
9: UPTD SMP Negeri 1 Bajawa dilakukan dalam bentuk shift atau bergilir melalui sistem daring dan luring. Kegiatannya dimulai pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk pertemuan anak-anak di sekolah itu diatur sesuai jadwal. Dan untuk semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan di luar kelas, di lapangan, dibuat dengan tenda.
7: Hingga saat ini proses belajar mengajar dilarang dilaksanakan dalam ruangan kelas, sehingga para siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar di tenda darurat. Meski demikian, semangat belajar dan mengajar tidak pernah turun meski di tengah trauma gempa yang masih dirasakan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa. Memperingati HUT RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar Jalan Sehat dirangkai dengan senam Zumba dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Saya Linda Rairoto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang sore ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Ya benar, itu dia dari kita dengan Aduhai Sayang, mengatakan kebersamaan kita menit 7 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan it's me, ada aku Veronica yang kembali menemani Anda lagi di Kupang Menyapa Sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Malam di weekend kita atau hari Sabtu ya. Benar gak sih? Oh ya benar ya, hari Sabtu, malam minggu dong. Bagaimana persiapan buat malam minggunya nanti nih? Aduh, kira-kira planningnya mau ngapain aja nih yang pasangan masing-masing? Have fun aja untuk malam minggu ini. Mau ketemu di mana? Mau makan malam di mana? Mau bareng sama siapa? So sweet. Special buat yang punya couple ya, atau punya pasangan. But anyway, buat yang jomblo, don't worry, be happy. Because karena kita masih punya teman-teman dong. Gak selalu aja jomblo itu weekendnya atau Saturday night-nya atau malam minggunya itu gak menyenangkan kan, of course lah. Kayak Vero nih ya, walaupun Vero jomblo, tapi malam minggunya Vero menyenangkan kok. Iya, karena ditemani sama Anda pendengar. Lagu-lagu bagus akan Vero hadirkan untuk Anda dan juga informasi-informasi menarik dari portal resmi kami www.rri.co.id. Kali ini satu koleksi dari miliknya Bulan Sutena. Vero hadirkan dulu dengan Ku Gadaikan Cintaku ya. Karena aku udah enggak punya siapa-siapa lagi, ya udah Ku Gadaikan aja cintaku. Sedihnya.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

0: sama kamu.
1: Pasti karena Riz kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

kemana dengan menjemput jodoh? Siap-siap aja, ditunggu di rumah ya. Bentar lagi dijemput sama jodohnya. Yang udah punya jodoh, gimana dong buat yang jomblo? Oke, Vero masih setia untuk menemani Anda ya. Saat ini sudah 42 menit lepas pukul 18. Hari ini hari Sabtu, kembali Vero ingatkan ya. Dan sebentar lagi udah mau jam 7. Aduh, janjiannya jam 7 nih, malam mingguan. Banyak banget ya kafe baru di Kota Kupang, sumpah. Kemarin waktu Vero keliling-keliling gitu ya, ada kafe kopi itu udah berjejer, berjamur di mana-mana. Di arah Jalan Palapa, itu juga ada beberapa tempat kopi yang baru. Kemudian di arah El Tari 2 ya, tapi sekarang namanya apa ya, lupa Vero nama jalannya itu. Itu juga udah ada kafe baru, dan seru untuk kita bisa apa ya, berbagi eksperimen atau pengalaman untuk mencoba nongkrong di kafe-kafe baru yang ada di Kota Kupang, yang makin menjamur aja, makin banyak ya, bisa di taste lah gitu masing-masing dengan seleranya sendiri-sendiri seperti apa. Karena sekarang di Kota Kupang juga banyak banget pendatang ya, yang suka nongkrong. Dan kemarin waktu sempat Vero nongkrong ya, minggu lalu kalau gak salah, dua minggu lalu ya, nongkrong di salah satu kafe di Kota Kupang, kafe baru, baru buka 2 hari waktu itu. Dan itu belum ada snacknya gitu, jadi cuma ngopi doang. Dan situ gila, rame banget. Yang datang itu ternyata bukan orang lokal gitu, lebih banyak orang dari luar gitu. Orang dari luar yang datang, yang nongkrong di situ, yang minum di situ. Jadi Vero liat muka-mukanya, wajah-wajah bukan anak-anak Kupang deh. Ini mungkin saja CPNS ataupun PNS-PNS yang dari luar yang ditempatkan di Kupang nih, untuk beberapa instansi kementerian gitu kan. Jadi Vero liatin, wah ini banyak banget nih muka-muka baru, dan rame kafenya walaupun baru hari kedua ya. Jadi ternyata kafe itu bisa menjadi tempat buat kita bersosialisasi, buat kita berkenalan juga, ketemu teman baru. Siapa tahu aja bisa menjemput jodoh di kafe-kafe yang ada di Kota Kupang ya kan. Oke, Vero mau berbagi informasi dulu nih untuk Anda pendengar dari Kementerian Perhubungan yang memastikan mengenai penyesuaian batas maksimal full surcharge, bukan kenaikan tarif dasar tiket pesawat. Jadi penyesuaian berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama September 2026 ini mengikuti perkembangan harga aftur dunia. Jadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan full surcharge merupakan komponen biaya yang terpisah dari tarif dasar. Nah, komponen ini wajib dicantumkan secara terpisah juga pada tiket untuk memastikan transparansi informasi tarif kepada

Ya, masyarakat. Jadi berdasarkan publikasi harga per 1 September 2026, rata-rata harga aftur itu naik sekitar 6,5% dan harga aftur ini meningkat dari Rp21.892 per liter pada Agustus sekarang menjadi Rp23.315 per liter di bulan September. Dan Kemenhub kemudian menetapkan batas maksimal full surcharge September 2026 sebesar 40% dari tarif batas atas. Nah, ketentuan ini mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan. Batas maksimal ini meningkat dibandingkan Agustus yang ditetapkan sebesar 30% dari TBA-nya atau tarif batas atas, tapi angka 40% ini merupakan batas maksimal komponen full surcharge ya. Sekali lagi, bukan kenaikan keseluruhan harga tiket. Nah, otomatis dengan penyesuaian tersebut, rata-rata kenaikan harga tiket pesawat diperkirakan sekitar 8% ya. Informasi lengkapnya lagi pendengar dapat Anda akses sendiri di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Berikut ini Vero mau hadirkan dulu satu lagu yang mendukung teman-teman yang mau move on ya dari masa lalu tapi sulit ya. Nah, di sini Becel sama Ariel Noah mau ngajarin kita untuk memaksakan kita menghapus setiap jejaknya gitu. Kita harus bisa menghapus jejak mereka dalam kehidupan kita. Jejak-jejak masa lalu. Ya udah deh. Yuk kita dengarkan nih ada Becel dan Ariel Noah dengan menghapus jejakmu. Semoga bisa benar-benar terhapus ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang susah juga gitu kan ya. Ya udah enjoy aja lagunya dan semoga aja bisa pelan-pelan namun pasti

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri, dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasa.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan gitu. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Esfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cat's Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cat's Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Samarja Ibad mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Rama Bumi. Jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaahnya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Nahdlatul Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Mendengar timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kumarkam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 8 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Suhokgi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokgi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Suhokgi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam di pihak yang salah, dan menjadikan manusia harus berani bersuara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak...

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

selamat lebaran nikmat. Ketupat, opor, dan rendang di meja. Tapi jangan sampai dompetmu ikut puasa ya. THR cair. Eits, jangan langsung kalah belanja. Ingat, Ramadan bukan ajang foya-foya, tapi saatnya belanja dengan bijak. Cek dulu harga sebelum belanja, cari diskon atau pasar murah dari program TPID untuk hari raya kamu. Dan pastikan belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena harga bisa naik turun, tapi kebijaksanaan belanja tetap harus stabil. Belanja cerdas, dompet aman, lebaran nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: name is Raya.
1: Naik kereta api, tut tut tut. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh

pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin Be cari, ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Be tak ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin di Buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Enggak salah antrian nih.
1: Salah antrian?
0: Enggak tuh.
1: Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
2: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
3: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
4: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
5: Ternyata, makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Bahasa para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau

bumbu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Share ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness. Bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami tekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia, dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita

tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho, kohi natho parosia, attanahi sudantena, nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Share ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti Hotu Namo Buddhaya.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini. Di hari Minggu tanggal 6 September 2026, saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda di Kupang pagi ini. Dan juga nanti sesi pertama Kupang siang ini. Nanti Anda bisa ikuti Mutiara Pagi di awal kebersamaan kita. Selanjutnya ada Warta NTT sepekan pukul 6 pagi. Pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta yang rencananya disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk hari ini tanggal 6 September 2026, nanti mulai setelah Warta Berita di pukul 6 pagi, Anda bisa mengikuti siaran langsung Misa Pagi dari Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Dan juga sepanjang kebersamaan kita, informasi-informasi dari berbagai portal bisa Anda simak, termasuk informasi-informasi dari rri.co.id. Pagi ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi Kristen.

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk hari Minggu ini. Dan Mutiara Pagi untuk pagi ini bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir dan berbagi bersama dengan kita Pak Melki Yohanes OSTH, penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Melki.
2: Selamat pagi.
1: Ya, topik apa yang nanti akan kita perbincangkan pagi hari ini?
2: Hari ini kita mau bicara tentang mewaspadai hati.
1: Mewaspadai hati. Silakan Pak Melki diawali dengan doa dan juga perenungan sebelum nanti kita berinteraksi.
2: Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur untuk hari yang kau beri bagi kami. Teristimewa pada hari ini Tuhan, di mana kau menetapkan setiap makhluk yang untuk beristirahat dari setiap pekerjaannya dan menguduskan hari ini bagi engkau ya Tuhan. Akan kami mulai hari ini dengan mendengarkan suara sabdamu. Mari kiranya engkau Tuhan memberkati akan kami semua sekalian, sehingga setiap dahaga dalam jiwa kami boleh dipuaskan dan kehidupan kami boleh berkenan di hadapanmu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, di mana saja berada, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mewaspadai hati. Pendengar yang terkasih, semua orang pasti punya yang namanya hati. Dan hati ini adalah suatu faktor atau suatu hal dalam kehidupan kita yang kerap kali kita bicara tentang perasaan dan kita mengaitkannya dengan hati, tetapi itu hanya hal-hal emosional belaka. Kita tidak pernah atau jarang bicara tentang bagaimana mewaspadai hati. Tema ini saya angkat untuk kita sekalian hari ini, bahwa dalam kehidupan kita, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesibukan kehidupan kita, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah memulainya dengan hati. Dan oleh sebab itu, kita harus nantiasa mewaspadai hati kita. Ada 4 alasan mengapa kita harus mewaspadai hati kita sendiri. Alasan yang pertama, saya akan baca untuk kita semua. Di dalam kitab Amsal pasal yang 4 ayat yang 23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagaimana yang saya utarakan tadi di awal, semua kehidupan berawal atau memancar dari hati. Jika kita tidak mewaspadainya dengan sedemikian rupa, maka kehidupan atau output dari hati kita juga kemudian akan menjadi sembrono atau tidak terfilter. Kehidupan yang kita lakukan dalam waktu yang Tuhan beri bagi kita, kalau kita mewaspadai hati kita, maka kehidupan itu juga kemudian akan berjalan sebagaimana isi hati kita. Hal yang kedua adalah bagaimana cara kita, alasan mengapa kita harus mewaspadai hati kita adalah di dalam Matius pasal yang 15 ayat yang 18. Matius 15 ayat yang 18 di sana bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang makan, tetapi mereka tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Lalu kemudian hal itu menjadi suatu kritik bagi Yesus dan murid-muridnya, bahwa mereka makan dengan tangan yang najis. Jadi tangan yang tidak dicuci sebelum makan menurut pemahaman orang Yahudi pada saat itu adalah tangan yang najis. Tetapi Yesus kemudian memanfaatkan momentum ini untuk mengajar bagi orang-orang yang ada di sana. Tuhan Yesus bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Pendengar yang terkasih dimanapun berada, alasan kedua kita bicara tentang waspadai hati adalah kenajisan manusia itu berasal dari hati terlebih dahulu. Bukan dari perkataan, bukan dari perbuatan, tetapi terlebih dahulu dari hati. Karena dari hati ada pikiran jahat di sana, dari hati timbul pembunuhan. Ini tidak hanya bicara pembunuhan secara fisik. Kita mungkin menembak, menusuk, menikam, atau apapun itu. Tetapi pembunuhan ini mulai dari mental, dari niat hati kita. Dari hati kemudian mendorong orang untuk melakukan persinahan. Dari hati juga kemudian mendorong orang untuk melakukan pencurian. Ya ini banyak ya, kalau pencurian, kita cukup lumayan akrab dengan pencurian karena negara kita ini termasuk ya negara yang korup menurut ICW. Dari hati kemudian juga mendorong orang untuk bersumpah palsu. Ini juga kemudian kita lihat biasanya dalam kalangan pejabat-pejabat atau dalam pegawai apapun itu, biasa ada yang namanya sumpah jabatan. Tetapi ketika dalam perjalanannya, sumpah itu kemudian, walaupun dilakukan di atas kitab suci, tapi apa yang mereka lakukan kemudian bertentangan dengan kitab suci. Bukan hanya pejabat saja, kadang pemimpin agama juga demikian. Apalagi jemaat-jemaat awam. Sumpah palsu itu timbul dari hati. Mungkin kita inginkan sesuatu, tidak punya kekuatan, tetapi kita kemudian mencoba untuk melakukannya dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita termasuk dalamnya bersumpah palsu. Pendengar yang terkasih, kita harus mewaspadai hati. Dengan alasan yang pertama, hati itu adalah sumber kehidupan manusia. Baik secara fisik, tetapi secara mental. Yang kedua, dari hati manusia bisa dinajiskan olehnya. Setiap perbuatan dosa itu biasanya dimulai dari hati. Sebutkan satu saja perbuatan dosa, maka pastilah perbuatan itu dimulai dari hati. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mewaspadai hati kita? Kita dapat melihatnya di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Maaf, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kan baca untuk kita semua. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Pendengar yang terkasih, hati itu licik. Dalam bahasa saya ingin sebutkan hati itu manipulatif. Dia suka memanipulasi manusia. Dalam dunia hari ini ada suatu ungkapan yang mungkin kita semua tahu, kita semua kenal, pernah dengar. Ungkapan itu berkata bahwa ikut kata hatimu. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa sebenarnya ungkapan itu datang bukan dari Tuhan tetapi dari manusia atau mungkin dari penguasa kegelapan itu sendiri. Karena Allah jelas-jelas berkata kepada kita bahwa ikutlah kata Tuhan, bukan ikut kata hati. Mengapa kita tidak boleh mengikut kata hati? Karena Nabi Yeremia bersaksi bahwa betapa liciknya hati. Ya, saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan apa itu licik. Tetapi memang hati itu sangat licik sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Manipulatif. Dia selalu membuat kita hidup dalam delusi-delusi yang tanpa kita sadari itu menghancurkan kita. Berapa banyak hari ini orang-orang yang berpikir bahwa semua orang bisa kaya, semua orang bisa sukses, tetapi kemudian mengandalkan cara-cara yang tidak benar untuk melakukannya. Karena dalam hati berkata bahwa percaya kamu bisa sukses. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Dan oleh dorongan hati, mungkin passionnya dalam satu pekerjaan, mungkin passionnya bukan di sana, tetapi karena dalam hatinya dia memaksakan diri. Akhirnya, dia merusak dirinya sendiri. Waspadailah hati kita, karena hati kita itu manipulatif. Dan hal yang terakhir, yang berikut, alasan mengapa kita harus mewaspadai hati kita adalah Tuhan pada akhirnya nanti akan melakukan penghakiman. Tetapi penghakiman itu juga dimulai terlebih dahulu dari hati kita. Roma 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pendengar yang terkasih, mari kita jaga hati kita. Karena penghakiman Tuhan biasanya dimulai dari hati. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat di luar sana, sumbernya dari hati. Itulah yang di awal dikatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Dan oleh Injil Matius dikatakan bahwa hati itu menajiskan orang. Karena segala perbuatan jahat kita sumbernya dari hati. Yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, hati yang manipulatif. Dan pada akhirnya dalam Roma 2 ayat 16 firman Tuhan berkata, mewaspadai hati, alasannya adalah penghakiman Tuhan akan lebih dahulu datang kepada hati kita. Yang terakhir, mengapa kita harus mewaspadai hati kita sendiri? Kita kembali lihat di dalam Amsal pasal yang kelima, tetapi ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Pendengar yang terkasih, selama kita menjaga atau mewaspadai hati kita sendiri, maka ada kesembuhan, ada kehidupan untuk kita. Sesimpulkan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kalau kita mewaspadai hati kita, ada beberapa alasan diantaranya, yaitu dari hati ada kehidupan. Dari hati biasanya timbul hal-hal jahat, sehingga itu harus diwaspadai. Dari hati itu ada hal-hal yang manipulatif di sana. Yeremia bersaksi bahwa betapa liciknya hati. Dan hati harus diwaspadai karena penghakiman Tuhan akan datang kepada seluruh isi hati kita. Pada akhirnya, mengapa harus mewaspadai hati? Karena dari hati ada kehidupan, dan dari hati ada kesembuhan bagi seluruh tubuh kita yang mewaspadai hati kita sendiri. Demikian untuk renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, terima kasih Pak Melki sudah berbagi di awal kebersamaan kita. Pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa berinteraksi juga pagi hari ini. Saya buka line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Dan Anda juga bisa bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440 untuk interaksi pagi hari ini. Sudah hadir untuk berinteraksi di line telepon untuk pagi hari ini. Saya menyapa penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Eka Soni.
1: Ya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana, Pak?
3: Selamat pagi, Bapak Meki.
2: Selamat pagi, Bapak.
3: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Soni.
1: Iya, Bu Endang dari Kabupaten Kupang, silakan pertanyaannya.
3: Oke. Nah, topik hari ini kita mewaspadai hati. Semua bersumber dari hati. Jadi bagaimana kita mewaspadai hati? Apakah hati mewaspadai hati atau bagaimana? Pendapat saya, hati diwaspadai harus dari Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus menjaga hati, baru kita bisa menjaga hati. Tapi bagi diri kita sendiri untuk menjaga hati, kita tidak sanggup. Karena hati itu menimbulkan banyak sumber. Jadi pertanyaan saya, Bapak Meki, bagaimana kita harus bersama Roh Kudus supaya Roh Kudus menjaga hati kita? Kalau untuk diri kita tidak kuat untuk menjaga hati. Terima kasih Bapak Meki, tolong pencerahannya agar kita semua bisa memahami. Shalom, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk Bung Endang dari Raknamo, cabang Raknamo yang sudah berpendapat. Mendengar, kami juga buka kesempatan untuk Anda yang berinteraksi di 0380-843-1152. Pak Milki tadi sempat ditanyakan terkait dengan bagaimana peran Roh Kudus untuk kita mewaspadai hati kita, karena kalau kita sendiri akan sulit untuk menjaga hati kita kalau tanpa peran Roh Kudus. Silakan Pak Milki.
2: Terima kasih untuk Bung Endang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena bangun pagi dan mengawali hari dengan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk interaksinya. Menurut apa yang Bapak Endang bicarakan tadi, bahwa hati ini harus dijaga oleh Roh Kudus. Dan bagaimana cara kita terlibat atau melibatkan Roh Kudus dengan masalah penjagaan hati atau mewaspadai hati ini. Ada banyak hal yang ingin saya katakan tentang hal ini, tetapi akan lebih baik mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk Bapak Endang. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Melibatkan Roh Kudus untuk mewaspadai hati, bagaimana cara kita melakukannya adalah, yang pertama, kita mesti banyak dengar firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bilang, kita undang Roh Kudus, tapi kita tidak mendengar firman Tuhan, kita tidak membacanya secara pribadi. Karena biasanya salah satu pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan firman yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca. Maka ketika kita mengingatkan atau menegaskan firman yang pernah kita dengar atau kita baca, maka ketika kita ingin berkata bahwa, oh Tuhan Roh Kudus tolong datang, bantu untuk mewaspadai hati, itu harus diawali dengan sebuah ketekunan, sebuah ketaatan untuk terus-menerus ada dalam membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya, mendengarnya dan merenungkannya. Jika tidak, maka mungkin Roh Kudus itu ada, tetapi apa yang akan dia ingatkan kalau kita bahkan tidak pernah mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Saya kira demikian Bapak Endang, untuk melibatkan Roh Kudus untuk berperan menjaga hati, saya pikir adalah ketaatan atau kesetiaan membaca firman itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Terima kasih, saya kira itu saja.
1: Baik, terima kasih ya Pak Telki. Ini juga ada penelpon yang kembali bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan
4: Opa Eni.
1: Opa Eni. Baik, Opa Eni dari Tilong, silakan Opa.
4: Iya, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Melki.
2: Shalom, selamat pagi Opa Eni.
4: Shalom, selamat pagi Kak Soni.
1: Selamat pagi.
4: Ya, pagi ini berbicara tentang mewaspadai hati. Kata orang bahwa yang masuk melalui mulut ke dalam itu tidak menajiskan, tetapi yang menajiskan itu yang keluar dari hati melalui mulut.
1: Iya.
4: Kita sering mendengar itu ada di dalam pengakuan dosa, kita sering mendengar itu ada dosa pikiran, dosa perkataan, dan dosa perbuatan.
1: Iya.
4: Ingin saya tanyakan ini adalah begini Bapak, bagaimana kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu baru pada tingkat memikirkan, belum melakukan, belum keluar melalui perkataan, belum melalui perbuatan. Pertanyaannya bagaimana, apakah itu sudah dosa atau bagaimana Bapak? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi saya apa sebutkan ada dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang menjadi pertanyaan, dari ketiga ini dosa ini, kalau menurut pandangan firman Tuhan itu, yang mana yang lebih berat Bapak? Mungkin mohon pencerahannya. Makasih, shalom. Baik.
1: Terima kasih, shalom. Selamat hari Minggu. Opa ini dari Tilong sudah menyampaikan dua pertanyaan, Pak Melki. Mungkin silakan dijawab. Silakan.
2: Ya, terima kasih Opa ini. Biarkan saya jawab ini dengan satu cerita. Dalam Alkitab, mungkin Opa pernah tahu salah satu tokoh dalam Kisah Para Rasul yang bernama Ananias. Dengan dia punya istri. Jadi dua ini, ketika pelayanan rasul-rasul, orang-orang sudah mulai banyak datang ikut, dua sepakat untuk, dong bilang, mama katong jual ini katong pun tanah kok, ini uang hasil jual tanah katong pi kasih ini, ya mama Tuhan dong pakai urus ini, jamaat dong. Jadi dua akhirnya sepakat untuk jual tanah habis. Pas dapat uang begini, nah dua ini apa, uang hasil jual tanah ini setengah dong sembunyi, terus tengah dong bawa pergi di depan ini rasul-rasul dong pung depan bilang kasih kok pakai urus jemaat. Jadi pas dong bawa pergi begini, ini Rasul Petrus bilang begini, kamu jangan pikir Tuhan tidak tahu apa yang di kamu punya hati. Kamu dari awal jual tanah, kamu punya niat untuk mau kasih Tuhan, tetapi kenapa kamu buat hal yang jahat dengan sembunyi dia punya setengah. Dan baru berpikir begitu, itu uang belum sampai di rasul pun tangan, masih dalam perjalanan, akhirnya Ananias mati. Begitu orang ada urus dia pun jenazah kasih mandi segala macam, begini dia pun istri datang tanya kenapa begini, dan dia bilang, nah kamu dua suami istri lucu sama, kenapa kamu memikirkan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia punya istri juga kemudian meninggal saat itu juga. Jadi dan menurut Opa punya pertanyaan tadi, bagaimana berpikir saja susah lah kok begitu. Jadi mungkin kisah dari Ananias ini bisa jadi kita punya jawaban. Karena ada dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 di sana dikatakan bahwa pikirkan hal-hal yang suci, yang pantas, yang kudus. Itu yang Tuhan perintahkan untuk kita. Jadi ketika seperti yang Opa bilang, kalau kita berpikir hal yang salah, apakah itu sudah salah? Ya, itu sudah salah. Jadi untuk pertanyaan pertama, dalam pikiran pun kalau kita bilang kita sudah berpikir salah, itu kita berdosa kepada Tuhan. Dan yang kedua tentang dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan, mana yang lebih berat? Saya pikir semuanya berat. Karena harga daripada dosa itu, Yesus tergantung di salib untuk menebus semuanya itu. Tidak hanya dosa pikiran, perkataan, tapi perbuatan. Ketiga-tiganya itu berat, karena sekali lagi, harganya itu, Yesus harus tergantung di salib. Saya kira itu saja, Opa. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Melki sudah kasih jawaban untuk yang berinteraksi di line telepon pagi hari ini. Pak Melki, mungkin di penghujung kebersamaan kita ada hal-hal yang menjadi catatan penting dari Pak Melki terkait dengan kalau hari ini, besok, atau hari-hari selanjutnya saya ingin mewaspadai hati sendiri dalam pengalaman harian saya. Apa yang bisa saya lakukan? Silakan Pak Melki.
2: Terima kasih Bung Sony. Tadi kita dalam renungan kita sudah mendengar tentang alasan mengapa kita harus mewaspadai hati. Bagaimana cara kita, kemudian kita mulai bertanya bagaimana cara kita melakukan apa mewaspadai hati kita ini. Cara itu sederhana, sudah yang saya bacakan dalam Amsal 4 ayat 20 tadi. Pertama, perhatikan perkataan Tuhan atau perkataanku. Arahkan telinga kepada ucapan-ucapan Tuhan atau pengajar-pengajar kita. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Hal yang pertama untuk menjaga atau mewaspadai hati kita, bagaimana caranya. Yang pertama, jaga kita punya mata. Karena kalau anak-anak kecil itu biasanya susah untuk diajar, tetapi apa yang mereka lihat itu tertanam mati dalam dong punya hati. Kalau ada rumah yang suka berdoa tanpa diajar pun, anak-anak itu kemudian ada kecenderungan untuk berdoa. Kalau rumah orang tua suka main HP tanpa diajar pun, anak-anak juga kemudian akan menggandrungi gadget seperti itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan dengan seksama, itu kemudian akan tertanam dalam hati kita. Jadi kalau kita, bagaimana caranya mewaspadai, kita perhatikan, lihat hal-hal yang baik saja, supaya kemudian kebaikan itu kalau tertanam dalam hati kita, maka kemudian output dari semuanya itu akan menjadi juga hal-hal yang baik pula. Yang berikut adalah jaga telinga kita dari hal-hal yang kita dengar. Ilmu psikologi berkata bahwa manusia itu, jiwa manusia itu kebanyakan dipengaruhi oleh apa yang mereka dengar. Kalau kita ingin menjaga hati kita, maka kita harus menjaga telinga kita dari hal-hal yang kita dengar. Di mana ada orang membicarakan kejahatan, kekerasan, membicarakan hal-hal fitnah, jauhi telinga kita dari hal-hal itu. Di mana orang membicarakan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, menjauhlah dari sana, atau tutuplah telinga kita. Begitulah cara kita menjaga hati kita. Dan yang terakhir adalah tentang perkataan kita. Orang yang gemar berkata positif tentang dirinya sendiri akan cenderung menjadi pribadi yang positif, ketimbang mereka yang meragu-ragukan diri mereka sendiri, ketimbang mereka yang bicara negatif tentang diri mereka sendiri. Mata, telinga, dan kata-kata adalah jembatan yang langsung kepada hati manusia. Menjaga hati berarti harus jaga itu mata. Menjaga hati harus jaga telinga, dan harus jaga kata-kata. Jadi itu dalam pengalaman, bahkan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Perhatikan semuanya itu, supaya hati kita pun menjadi baik. Ya, saya kira itu saja, Bung Soleh.
1: Praktisnya jaga mata, jaga telinga, jaga kata-kata. Ya, terima kasih Pak Melki di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada penegasan dan juga sekaligus akan mimpi dalam doa. Silakan.
2: Ya, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, untuk kita semua, pesan saya hanya satu. Manusia biasanya mewaspadai manusia, manusia biasanya mewaspadai pikiran mereka, pekerjaan mereka, dunia di sekitar mereka. Maksudnya manusia biasa mewaspadai orang-orang yang mungkin akan mengganggu harga diri mereka. Tetapi kadang kita lupa hal yang paling penting adalah mewaspadai hati kita sendiri. Karena bagaimana kita, itu tergantung dari hati kita. Ketika hati kita baik, maka baik pula semua kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, mengucap syukur untuk renungan yang kami dengar, bahwa kami semua terbatas dalam pengertian kami. Ya, hamba berdoa, biarlah kiranya Roh-Mu yang Kudus menyempurnakan pengertian kami dan juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar. Biar dalam semuanya itu, Tuhan, firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami, boleh menjadi benih yang tertanam di tanah yang subur, yang berakar, bertumbuh, lalu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur atas jam pemberitaan firman Tuhan saat siang hari, pagi hari ini. Haleluya. Amin.
1: Hey, terima kasih Pak Melki. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Kalau Anda ingin menyimak kembali renungan ini, Anda bisa menyimak kembali di YouTube channel kami di RRI Kupang. Sampai di sini kebersamaan kita di Mutiara Pagi, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah dihimpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Aris Lake.

Selayang Pandang dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Aris Lake. Konverta 5 Aliansi Jurnalis Independen Aji Kupang resmi menetapkan Labu Buhang Giku sebagai ketua dan Tony Johani sebagai sekretaris untuk periode 2026-2029. Kedua pemimpin baru tersebut telah menggantikan ketua dan sekretaris periode 2023-2026 yakni Jamie Amnifu dan Linda Makandolu. Ketua Aji Kupang, Buhang Giku kepada RRI di Kupang, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan penetapan ketua dan sekretaris dalam Konverta 5 Aji Kupang telah melewati banyak dinamika. Namun, Buhang Giku menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Forum Konverta yang telah memberinya kepercayaan untuk memimpin Aji Kupang selama 3 tahun ke depan. Sementara itu, Sekjen Aji Indonesia, Bayu Wardana menyampaikan profesiat kepada Ketua dan Sekretaris Aji Kupang yang baru. Ia meyakini bahwa melalui kedua pemimpin baru tersebut, Aji Kupang bisa terus maju dan kritis terhadap setiap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau. Penelaah teknis kebijakan BPBD NTT, Yusta Ramad mengatakan karhutla merupakan bahaya sekunder atau bahaya ikutan dari kekeringan yang terjadi di wilayah NTT. Menurutnya, saat ini sejumlah kabupaten kota di NTT telah menetapkan status siaga bencana kekeringan yang juga diikuti dengan siaga karhutla. Di antaranya, Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Saburajua, serta sejumlah daerah lain yang masih dalam proses penetapan status. Pemprov NTT juga telah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan karhutla di tingkat provinsi. BPBD NTT menyebut penetapan status siaga penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, sekaligus membuka akses terhadap dukungan pembiayaan apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah dan media sosial, untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana kekeringan dan karhutla. BPBD juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk tidak mengabaikan ancaman kekeringan dan karhutla, meskipun perhatian saat ini juga tertuju pada penanganan bencana lainnya. DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT, Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Benny Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kota Kupang pada Jumat 31 Juli 2026. Ketua DPD Gamki NTT, Winston Rondo mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT, Yuven Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di NTT melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi. Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Flores Timur. Kegiatan ini berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di NTT. Masyarakat RT 7 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajarannya atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa Flores. Warga mengapresiasi perhatian pemerintah yang dinilai membantu meringankan kebutuhan masyarakat pasca bencana. Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama DPRD, ASN, dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Menurutnya, gempa yang terjadi di Flores memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Ia mengatakan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat merasa terpanggil untuk membantu warga yang terdampak bencana tersebut.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak. Kepedulian dan dukungan antar daerah diharapkan terus berlanjut untuk membantu proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bergerak dari rumah ke rumah, menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu 29 Agustus 2026, DPD Gamki NTT bersama DPC Gamki ND, didukung DPP Gamki dan Kartens Teknologi, menyalurkan bantuan kepada 25 kepala keluarga di Kabupaten ND. Bantuan tersebut berupa beras, telur, minyak goreng, gula pasir, serta kebutuhan balita. Penyaluran dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah agar bantuan menjangkau warga yang belum tersentuh bantuan. Ketua DPC Gamki ND, Peter Tonail mengatakan, Gamki ingin memastikan tidak ada keluarga yang terdampak merasa ditinggalkan. Sementara itu, Ketua DPD Gamki NTT, Winston Rondo menegaskan solidaritas tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan hingga proses pemulihan masyarakat. Gamki Peduli Flores menegaskan komitmennya untuk terus hadir, menjangkau warga yang membutuhkan, dan membangun kolaborasi dalam membantu masyarakat terdampak gempa Flores. Kepala BPS NTT Matamira Kale mengatakan, hasil desil yang saat ini sedang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi. Sebab, hasil desil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan, hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Matamira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026. Lebih lanjut, Matamira menuturkan sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa, serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda warga Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait penentuan hasil desil. Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat. Sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan sekitar 1.500 hektar. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati mengatakan, selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10.000 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemkab Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Gutlif Nianuva menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab, dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan kepada seluruh civitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gutlif saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026. Rektor Gutlif menambahkan Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKAW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan UKAW Kupang, Dr. Andus Jidon Dehaan mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif. Lebih lanjut, Dr. Andus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh civitas Akademi UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake mengucap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi hari ini kita akan bergabung nanti untuk mengikuti misa Minggu pagi dari Katedral Kristus Raja Kupang. Untuk kesempatan pagi hari ini, 6 September 2026, di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu Rohani Katolik akan temani Anda jelang siaran langsung misa pagi dari Gereja Katedral Kristus Raja Kupang.

saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-23. Juga kita merayakan Ekaristi, membuka bulan Kitab Suci Nasional, BKSN, pada tahun ini dengan tema umumnya, Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Gereja menghadirkan, memberikan satu bulan penuh untuk kita bergaul dengan Kitab Suci, mencari, menemukan kehendak Allah dan kebenarannya di dalam Kitab Suci, karena dunia yang semakin penuh dengan kepalsuan. Gereja mengajak kita untuk kembali kepada Kitab Suci, memegang teguh nilai-nilai sabda Allah dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita semua, di awal perayaan ini, kita menyadari segala salah dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara saya bahwa dengan perbuatan saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Perawan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu supaya bertobat dalam hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingati orang jahat supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan.

Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memulai renungan kita ini, saya membeberkan beberapa fakta yang hidup di tengah-tengah kita di zaman sekarang ini. Yang pertama, kita sekarang ini semakin mudah terhubung. Kita punya HP masing-masing, tetapi semakin banyak yang merasa sendirian. Semua kita pegang HP, arisan kita foto arisan, tapi di foto itu semua tunduk masing-masing dengan HP. Data dari organisasi WHO memberikan data sebagai berikut. Sekitar 1 dari 6 orang di dunia ini mengalami kesepian. Sekarang ini setiap 1 dari 6 orang di dunia ini mengalami kesepian. Tidak heran kasus bunuh diri melonjak. Orang-orang sepi, buntu, lompat. Di medsos punya 5.000 teman tapi tidak saling menyapa. Makanya saya tutup akun Facebook saya. Centang hijau semua. Tapi tidak saling menyapa satu dengan lain. Tutup. Yang kedua, data yang kedua, kita tahu apa yang dilakukan orang lain. Tetapi belum tentu kita peduli pada apa yang terjadi pada dia. Sekarang kita tahu semua aktivitas orang lewat status. A day in my life. Dari bangun pagi, pukul 5 ditakari, pukul 7 di ini. Kita tahu semua. Tapi kita tidak pernah peduli apa yang terjadi pada dia. Semua kita tahu ini ada buat apa, ini ada buat apa, jam ini kita tahu. Di luar benua pun, Asia ini pun kita tahu. Tapi kita kehilangan kepedulian. Dan ini terjadi. Yang ketiga, kita berada dalam budaya modern yang sangat menghargai privasi, kebebasan pribadi, batas-batas pribadi. Dan itu baik. Tetapi menjadi celaka ketika dia berkembang menjadi itu urusanmu. Aku tidak mau tahu, bukan urusan saya. Karena kebebasan pribadi, batas-batas privasi orang jatuh ke dalam itu urusan mereka. Saya tidak tahu, bukan urusan saya. Kita kehilangan satu pola hidup bermasyarakat yang baik 20, 25 tahun yang 30 tahun yang lalu. Tetangga masak lebih, antar pertetangga. Ini Mama Rizky, ini sedikit. Mama ini sedikit. Sekarang

agar tinggi semua. Tanya tetangga sebelah, nama siapa? Saya tidak tahu. Bahkan di katedral ini pernah ada kasus kematian, sudah 3 hari baru ditemukan meninggal di kamarnya. Ketidakpedulian antara sesama sudah tinggi. Dan itulah wajah kita sekarang ini. Tren dunia dewasa ini. Sudah, ini data lapangan. Kita masuk pada apa yang dikehendaki kitab suci. Kita sudah melihat data lapangan sekarang ini. Kita masuk apa yang dikehendaki Allah di dalam kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel. Allah mengingatkan untuk saling menjaga dengan cara saling menegur. Mengingatkan kalau ada antara kita yang berbuat salah dengan teguran persaudaraan. Yang kedua, keselamatan sesama adalah tanggung jawab kita. Jadi keselamatan itu memang kita usahakan sendiri, tapi keselamatan dia juga adalah tanggung jawab kita. Tadi Tuhan berkata bilang, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi dia itu rusak, tetangga rusak, saudara rusak, itu juga menjadi dosa kita. Berarti di sini dosa tidak hanya perbuatan melawan perintah Allah, tetapi juga perbuatan acu tak acu. Itu urusannya, bukan urusanku. Tindakan melakukan pembiaran, itu juga merupakan dosa. Kemudian kita menuju pada Injil. Injil mau bilang apa? Matius, teguran persaudaraan dan tindakan mendoakan. Kalau ada salah satu dari jemaat, keluarga, saudara, sahabat yang berdosa, yang berbuat salah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Di seminari itu kita kenal dengan istilah correctio fraterna. Satu hari kita dikumpulkan, kita saling omong terbuka. Lu tidak suka apa dia selama seminggu ini, dia buat apa, kita hancur-hancuran di dalam ruangan itu. Selesai, habis. Supaya hindari gosip dari belakang. Hindari omong orang dari belakang. Dan Yesus mengatakan juga hal yang sama. Jika saudaramu berbuat salah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia membangkang, panggil 2-3 orang, tegur. Baru jika masih membangkang, panggil jemaat. Jadi ada tahapan. Kita sekarang baru salah, lu viral. Lu NTT update. Lu fekileri. Abu naik. Lompat. Yang kitab suci anjurkan beda dengan gaya kita. Langsung viral. Bayangkan suami istri kalau saling viralkan. Apakah rumah tangga itu tetap kuat? No. Hancur. Semakin mempersulit orang untuk mengampuni. Karena satu kota Kupang sudah tahu. Ada yang salah, tegur dalam persaudaraan. Tegur di dalam kasih. Bukan di viral, viralkan. Dan bacaan kedua hari ini menjadi alasan, dasar mengapa kita harus saling menegur. Mengapa kita punya tanggung jawab terhadap hidup orang lain. Mengapa Allah menuntut kalau orang lain celaka, dituntut kepada kita, pertanggungjawaban kita. Paulus menjelaskan bahwa menjaga dan menasihati hukum kasih yang kedua. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tenagamu, pikiranmu, kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana dirimu sendiri. Bacaan kedua Paulus ingatkan lagi ini. Ini menjadi dasar kenapa kita tidak boleh melakukan pembiaran-pembiaran. Tuhan mau mengatakan kenapa kita tidak boleh hidup acu tak acu terhadap yang lain. Karena kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari renungan hari ini kita lihat data di lapangan.
kehidupan, perkembangan kehidupan kita, dan juga di kitab suci. Kita temukan kesimpulan bahwa kitab suci menarik kita kembali kepada hal-hal yang baik. Makanya di bulan kitab suci, pembukaan selama bulan September ini, kita bergaul dengan kitab suci. Di situ kita akan menemukan banyak hal yang baik, yang memberi kita kesadaran. Akan ada katekese-katekese di KUB, ikut. Kelihatan membosankan, tetapi ada pegangan-pegangan, ada mutiara yang bisa kita pegang menjadi bekal kita di tengah kehidupan modern yang sangat serba menakutkan. Melalui kitab suci, kita mengenal kehendak Allah dan belajar melihat kehidupan dengan cara pandang Yesus. Amin. Kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Allah. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dari situ ia datang mengadili orang hidup dan mati.

0: Yesus bersabda, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran, agar berkat pergaulannya dengan pengikut Kristus dapat menemukan sinar ilahi. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, agar mereka sadar bahwa segala cinta kasih tentu menghasilkan buah. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sini, ya Bapa, curahilah kami cinta kasih-Mu, agar jangan sampai mencoret atau menolak siapapun. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga menyampaikan intensi-intensi umat-Mu ke hadirat-Mu. Segala syukur, berkat, rahmat yang kami terima, kesehatan, ulang tahun, berbagai kesuksesan lainnya yang kami alami dalam kehidupan kami, kami menyampaikan syukur dan terima kasih. Juga bersama umat-Mu yang mengalami ketidakadilan, sakit yang berkepanjangan, krisis kehidupan, kami memohon rahmat-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu kepada kami semua yang berada dalam situasi sulit untuk menemukan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mempersembahkan kepada-Mu keselamatan jiwa semua orang beriman yang sudah berpulang. Kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu menjadi jaminan keselamatan mereka semua. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, dengan kekuatan sabdamu dan dengan mengikuti Ekaristi, kami meneguhkan pilihan pada Putramu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan untuk makin menyalami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam kurban Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh. Menjadi sarana keselamatan kami, engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sudah Tuhan, alaskan kuasa. Sukaran kemuliaan, siang kau disuruh, diberkati dan datang dalam

Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo yang ke-14, dan Uskup Agung kami, Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja maka saya akan.

0: Paroki, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Biasa ke-23. Hari Minggu, tanggal 13 September 2026, kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-24. Tanggungan Kor minggu depan, hari Sabtu 12 September 2026, Sekami Kelapa 5. Hari Minggu 13 September 2026, Misa pertama, KUB Yohanes Rasul. Misa kedua, SMPK Santa Maria Asumta. Misa ketiga, SMA Negeri 1 Kupang. Misa keempat, KUB Gisela Nunhila Wilayah 6. Misa kelima, mahasiswa-mahasiswi FST Unwira. Bersiap-siap untuk tanggungan kor pada tanggal 20 September 2026. Hari Sabtu, 19 September 2026, Sekami Wilayah 6. Hari Minggu, 20 September 2026, Misa pertama, KUB Gua Lourdes Wilayah 11. Misa kedua, San Rima. Misa ketiga, SMA Negeri 2 Kupang. Misa keempat, KUB Benteng Gading Wilayah 8. Misa kelima, KUB Ratu Pencinta Damai Wilayah 3. Pembersihan gereja minggu depan dipercayakan kepada KUB Vincentius A. Paulo Wilayah 9. Peralatan dibawa sendiri, pembersihan dilakukan pada siang hari. Yang berikut panggilan nikah gereja. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi Edwin Yohanes Kellen dengan Wilhelmina Jaga. Yang kedua, Lizardo Robert Das Neves Reis Amaral dengan Francisca Parera. Yang ketiga, Christianus Leonard Prima Saryono dengan Geraldine Mayela Jivisina Kotan. Yang terakhir, William Antonius Leo Tanjung dengan Eunike Karista Dezraeli Handoyo. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Yohanes Tio dan Lilo dengan Wulan Ronali Tandun, Arnoldus Diki Haopat dengan Andini Anggriani Putri Kaja. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan-pasangan ini dapat disampaikan kepada pastor paroki sebelum pemberkatan nikah. Yang berikut informasi keuangan. Kolekte minggu biasa ke-22 20.359.000. Pemberkatan anak-anak Rp766.000. Jumat pertama Rp1.868.000. Pemberkatan anak-anak Rp67.000. Kolekte Gua Maria Lourdes dari bulan Juni sampai Agustus Rp22.925.000. Kolekte Misa di KUB, Misa perkawinan selama bulan Agustus Rp5.428.000. Informasi ditujukan untuk para calon penerima komuni pertama agar mengikuti pertemuan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 16.30, 5:30 sore, di Gereja Katedral. Bagi KUB atau wilayah yang ada kelompok sekami, agar kegiatan katekese dapat dilakukan oleh para pembina atau katekis di KUB atau wilayah tersebut. Sedangkan KUB atau wilayah yang tidak ada kelompok sekami diharapkan untuk mengikuti katekese BKSN di Gereja Katedral sesudah misa ketiga. Diinformasikan kepada seluruh calon penerima komuni pertama bahwa hari Jumat 11 September jam 4 sore akan diadakan pembinaan. Paroki Katedral masih membuka posko bantuan Pulau Flores tahap kedua. Bantuan yang diterima berupa kebutuhan sembako, peralatan mandi, obat-obatan, dan selimut serta terpal. Stasi Hati Kudus Yesus Beomopu akan mengadakan konser pembangunan gereja. Informasi dapat dibaca pada papan pengumuman paroki. Dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2026, Panitia penyelenggara perlombaan dalam hal ini OMK Paroki Kristus Raja Katedral Kupang telah mengeluarkan surat undangan dan juknis. Karena itu, diharapkan agar Bapak Ibu pengurus wilayah masing-masing yang ada dalam lingkup Paroki Kristus Raja Katedral Kupang dapat mengambilnya di kantor sekretariat paroki setelah misa selesai atau pada setiap jam kerja. Atas perhatiannya diucapkan limpah terima kasih. Yang berikut, terima kasih. Terima kasih kepada semua petugas liturgi yang bertugas pada hari ini dan juga kepada umat KUB Santa Maria Bunda Allah Wilayah 8 yang telah membersihkan gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih.
1: Kembali penegasan tentang posko penerimaan bantuan itu dianjurkan supaya tidak ada yang beri pakaian layak pakai. Karena standar layak pakai masing-masing kita berbeda. Ada yang sudah seperti kain pel juga masih layak pakai. Dan tumpuk di belakang pastoran sana. Tidak jadi dibawa. Karena kita bawa bantuan itu, bawa nama keuskupan. Bawa muka Bapak Uskup. Jadi yang layak. Jadi alangkah bijaksana, tidak usah terima pakaian layak pakai. Mau kasih pakaian, kasih baru. Layak pakai itu standarnya beda-beda antara kita. Jadi tidak usah beri yang layak-layak pakai. Juga jangan beri yang sudah expire, kadaluarsa. Kita bukan mau menyelamatkan, membantu, tapi semakin mempersulit. Dia bukan hanya gempa, dia gatal-gatal lagi. Popok-popok semua expire. Injil hari ini menegur kita supaya untuk memberi. Kasih sesama seperti diri sendiri. Kasih untuk bagaimana kita perlakukan diri kita, itu juga kita beri untuk orang. Mari kita bangkit berdiri, menutup perayaan kita dengan memohon berkat Tuhan.

Anda baru saja mengikuti Misa Minggu Pagi dari Katedral Kristus Raja Kupang untuk kesempatan hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini. Yang belum sempat mengikuti Misa atau Kebaktian, masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti Misa atau Kebaktian pada kebaktian selanjutnya atau misa selanjutnya atau juga pada sore hari. Ada kembali bersama saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda di Kupang pagi ini. Tetap dengar Perus 1 kanal informasi dan inspirasi, saat ini sudah pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung dengan Perus 3 Jakarta di pukul 8 pagi untuk warta berita. Dan untuk saat ini pendengar, Anda bisa menyimak lagu-lagu rohani sampai menjelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono, di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja.